Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Salam para pendengar setia Suara Indah. Saya Penginjil Sumarsono. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membaca SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kidung pujian terlebih dahulu.

Mari Bapak Ibu Saudara sekalian para pendengar Suara Indah, sebelum kita mendengarkan renungan, saya mengajak kita kiranya boleh bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa selamat pagi. Sekali lagi kami ucap syukur, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami, dimanapun mereka berada, boleh beribadah, bahkan boleh bersekutu bersama-sama melalui siaran Suara Indah pada pagi hari ini. Kami percaya semua itu karena anugerah-Mu semata. Bapa, kami mau siap mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, maupun saudara-saudari kami yang ada di tempat mereka masing-masing. Biarlah kiranya di dalam urapan, pimpinan, tuntunan daripada Roh-Mu, setiap daripada kami semakin hari boleh semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Secara khusus hari ini kami boleh memahami apa yang Kau maksudkan dengan hendaklah kamu sempurna. Kami serahkan pemberitaan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa sama-sama katakan, amin.

Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara para pendengar setia Suara Indah. Sekali lagi selamat pagi. Kita sama-sama mengucap syukur boleh kembali bersekutu bersama melalui siaran Suara Indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk membagikan satu percakapan yang dimana pernah saya dengar, yang menurut saya itu cukup menarik ya. Di mana Bapak Ibu Saudara, ada seseorang yang berkata kepada temannya begini, enak ya jadi orang Kristen, tinggal percaya aja kepada Yesus, dosanya diampuni, lalu tinggal masuk surga. Nah, temannya pun tersenyum sambil menjawab, saya tidak yakin sesederhana itu. Lalu ia pun menyahut, loh emangnya kenapa? Nah, temannya itu pun kembali menjawab, karena setahu saya, setelah seseorang menjadi pengikut Kristus, Tuhan memanggilnya untuk menjalani hidup yang berbeda dari dunia ini, hidup yang sempurna. Hal ini dikarenakan khotbah dari Tuhan Yesus di bukit yang tertulis di dalam Matius 5 ayat ke-48. Mari saya mengajak kita bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan ini yang terambil dari Matius 5 ayat 48. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, mungkin kita langsung akan bertanya, apakah Tuhan sedang menuntut kita menjadi manusia yang tidak pernah salah? Bukankah kita tahu, kita paham, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini? Kalau itu maksudnya menjadi manusia yang tidak pernah salah, maka saya percaya akan banyak di antara kita yang akan langsung merasa putus asa. Karena kita menyadari semakin bertambahnya usia kita, semakin juga banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, bahkan dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Bahkan ada sebuah pepatah Tiongkok yang berkata, Jin wu zhu zi, ren wu wan ren, yang artinya tidak ada emas yang benar-benar murni dan tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Lalu, apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus ketika ia berkata, hendaklah kamu sempurna? Nah, berdasarkan perenungan saya, setidaknya terdapat dua kebenaran yang harus kita pahami. Yang pertama adalah, sempurna berarti dewasa dalam kasih seperti Bapa. Sempurna berarti dewasa dalam kasih seperti Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan Matius 5 ayat 48 yang tadi saya bacakan, mungkin sekali banyak orang mengira bahwa kata sempurna itu berarti tidak pernah berbuat salah. Artinya tidak pernah berbuat dosa sekecil apapun. Jika itu maksudnya, maka tidak ada seorang pun sebenarnya dapat memenuhi standar kekudusan Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Namun untuk memahami maksud Tuhan Yesus, kita perlu melihat konteksnya. Nah, sebelum ayat 48, Yesus berbicara tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ia pun kemudian menunjuk kepada Bapa yang telah menerbitkan, kepada Bapa yang tetap menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang baik maupun orang yang jahat, di mana kasih Bapa adalah kasih yang tidak pandang bulu. Karena itulah ketika Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga,
Ia tidak sedang menuntut kesempurnaan tanpa cacat. Kata Yunani dari kata sempurna yang dipakai teleos, itu artinya dewasa atau matang. Jadi sebenarnya kesempurnaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kedewasaan kasih yang semakin menyerupai Bapa di surga, yang semakin menyerupai kasih Bapa. Tentu Bapak Ibu Saudara, kedewasaan kasih itu tidak terlihat, tidak teruji ketika kita mengasihi orang yang baik yang mengasihi kita. Justru kedewasaan kasih itu hanya akan terlihat, hanya akan teruji ketika kita mengampuni orang yang melukai kita, mendoakan orang yang memusuhi kita, dan tetap berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pohon yang berbuah justru sering dilempar batu. Namun pohon itu tidak pernah membalas kembali dengan melempar batu. Tetapi ia tetap menghasilkan buah bagi sesiapapun yang datang kepadanya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang dewasa di dalam kasih, ketika mereka disakiti, ketika mereka difitnah, dijahati, bahkan dikecewakan, ia tidak membalas. Sebaliknya, ia belajar untuk mengampuni dan mengasihi mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog yang bernama Thomas Merton, di dalam buku Life and Holiness, beliau mengatakan, kesempurnaan Kristen bukanlah kesempurnaan sebuah mesin yang berjalan tanpa kesalahan, tetapi kesempurnaan Kristen adalah kedewasaan kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ukuran kesempurnaan Kristen bukanlah berbicara seberapa sedikit kesalahan kita, seberapa kecil, seberapa sedikit dosa kita, melainkan seberapa besar kasih Kristus nyata di dalam hidup kita. Mungkin kita akan bertanya, mengapa kasih? Karena orang yang sungguh mengasihi tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, tidak akan berzina, tidak akan merugikan ataupun melakukan kejahatan kepada sesamanya. Semua perintah itu dirangkum dalam satu kalimat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kasih sejati akan mendorong kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Demikian juga, semakin seseorang mengasihi Tuhan, maka semakin rindu, semakin taat ia kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka pertanyaannya pada pagi hari ini bukanlah, apakah saya sudah sempurna tanpa kesalahan? Melainkan apakah kasih saya semakin menyerupai kasih Bapa di surga? Apakah saya semakin mudah mengampuni orang-orang yang menjahati saya? Apakah saya semakin mudah mengasihi musuh saya? Apakah saya semakin rindu mentaati perintah Tuhan? Sebab Bapak Ibu Saudara, hidup yang sempurna menurut Tuhan Yesus adalah hidup yang semakin dewasa di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, jika kesempurnaan berarti dewasa di dalam kasih, lalu menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita dapat bertumbuh menuju kedewasaan itu? Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan tinggal di dalam Kristus. Inilah kebenaran yang kedua, bahwa kedewasaan kasih itu bertumbuh saat kita tinggal di dalam Kristus.
Bapak Ibu Saudara, setelah mendengar poin pertama, mungkin ada di antara kita akan berpikir, mana mungkin saya bisa hidup mengasihi seperti itu? Mana mungkin saya bisa memiliki kedewasaan kasih yang seperti itu? Karena saya masih muda, sekali kecewa. Saya orangnya mudah marah. Bahkan saya ini orangnya adalah orang yang sulit mengampuni. Benar, Bapak Ibu Saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Bahkan mustahil kita bisa mencapai satu standar kasih yang Tuhan kehendaki. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, disinilah letak indahnya kekristenan. Tuhan tidak hanya memberi perintah, tetapi Ia juga memberi kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Coba kita perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur

maka kehidupan dari pokok akan mengalir ke dalamnya dan membawanya untuk terus bertumbuh sampai ia menghasilkan buah. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tinggal melekat di dalam Kristus berarti kita hidup dalam persekutuan yang terus menerus dengannya, baik melalui doa, renungan firman, ketaatan, bahkan di dalam persekutuan dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti selang taman yang tidak dapat menghasilkan air sendiri, air di dalam selang hanya akan mengalir ketika selang itu terhubung dengan sumber air, ketika ia terhubung dengan keran. Demikian pula kita, ketika kita melekat tinggal di dalam Kristus, hadirat-Nya akan mengalir di dalam diri kita, memberi pertumbuhan sampai kita menghasilkan buah di dalam hidup kita. Demikian juga sebaliknya, ketika kita menjauh dari Tuhan, maka percayalah, hidup rohani kita akan menjadi kering dan kita akan mudah jatuh ke dalam kelelahan, kekecewaan, bahkan dosa. Bapak Ibu, seorang teolog yang bernama Andrew Murray, di dalam buku Abide in Christ, beliau mengatakan, tinggal di dalam Kristus bukanlah pekerjaan yang harus kita lakukan untuk Allah, melainkan keadaan di mana kita membiarkan Kristus melakukan pekerjaannya di dalam kita. Amin. Dan pekerjaan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Roh Kudus yang utus tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus yang akan memimpin, mengubahkan, dan memampukan setiap orang percaya untuk boleh bertumbuh dan mengalami kedewasaan kasih sampai berbuah. Sekali lagi, ketika kita tinggal di dalam Kristus, Roh Kudus akan bekerja memberi pertumbuhan sampai kita menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Kita tahu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Dan menariknya, buah pertama, yang pertama yang disebutkan oleh Paulus adalah kasih. Inilah kasih yang Yesus maksudkan di dalam Matius 5 ketika ia memanggil setiap orang percaya untuk mengasihi, bahkan mendoakan bagi musuh-musuh mereka, orang-orang yang begitu sulit untuk dikasihi. Tentunya bukan lagi dengan kasih manusia yang terbatas, tetapi melainkan dengan kasih Kristus yang bekerja di dalam diri orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, kita mungkin masih gagal dan jatuh. Namun selama kita tetap melekat kepada Kristus, selama kita tetap tinggal di dalam Kristus, tetap bersekutu intim terus menerus di dalamnya, Ia akan terus membentuk kita menjadi semakin dewasa, bahkan semakin serupa dengannya. Karena itu pertanyaannya sekali lagi bukanlah apakah saya sudah sempurna tanpa kesalahan, apakah saya sudah sempurna tanpa dosa, melainkan pertanyaannya seharusnya, apakah saya sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus setiap hari? Sebab hidup yang sempurna bukanlah hidup tanpa kegagalan, melainkan hidup yang terus melekat erat kepada sang pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan dan mencapai kedewasaan kasih, dan kasih itu boleh dinyatakan melalui hidup kita. Amin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu kabar baik, bahwa di balik ketidakberdayaan kita untuk mencapai kedewasaan kasih dengan kekuatan kita, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang tinggal diam. Ia datang ke dunia dalam

mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, dan bangkit untuk memberi hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa kita semua yang percaya bukan hanya diselamatkan, tetapi juga diterima sebagai anak-anak-Nya, dan melalui Roh Kudus yang diutus-Nya, Tuhan akan terus membentuk kita menjadi semakin sempurna, semakin dewasa di dalam kasih, ketika kita tetap tinggal di dalam-Nya. Karena itu, kehidupan Kristen sekali lagi bukanlah usaha untuk mencapai sempurna agar diterima Allah, melainkan adalah satu proses bertumbuh di dalam Kristus, karena kita telah terlebih dahulu diterima oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya banyak di antara kita tentu tidak asing lagi dengan sebuah lagu pujian yang berjudul Amazing Grace atau Ajaib Besar Anugerah, yang ditulis oleh seorang yang bernama John Newton. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum mengenal Kristus, Newton ada seorang kapten kapal perdagangan Buddha yang mana hidupnya kejam, dan ia juga ada pribadi yang sangat jauh dari Tuhan. Namun setelah ia mengalami kasih karunia Tuhan, setelah pertobatannya, hidupnya benar-benar diubahkan. Tentu itu tidak berlangsung dalam semalam saja, melainkan bertumbuh sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam kasih, sampai ia boleh berbuah bahkan di masa tuanya. Bapak Ibu Saudara, ia menjadi salah satu tokoh yang menentang dengan keras perdagangan Buddha yang dahulu ia jalankan. Bapak Ibu Saudara, perubahan yang luar biasa itu terjadi sekali lagi bukan karena Newton berusaha dengan kekuatannya sendiri, melainkan karena kekuatan daripada Tuhan yang memberi ia pertumbuhan, yang memberi ia kedewasaan kasih, sehingga ia berbuah di dalam kasih. Sebab setelah ia bertobat, ia terus tinggal dan melekat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita bersama-sama pulang dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan tidak sedang menuntut kita menjadi manusia yang tidak pernah gagal. Hidup yang sempurna di mata Tuhan adalah hidup yang semakin dewasa di dalam kasih seperti Bapa, dan terus melekat kepada Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan, apakah kasih saya sudah semakin menyerupai kasih Bapa di surga, dan apakah saya masih tetap terus tinggal melekat kepada-Mu, kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang selalu menjadi pelita setiap langkah kaki kami dan terang di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Engkau Allah yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau merindukan kami itu sempurna, sebab Engkau adalah Bapa yang sempurna. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau bukan Allah yang menuntut kami hidup tanpa kesalahan, tetapi Engkau memanggil kami agar kami terus bertumbuh mencapai satu kedewasaan kasih, karena kasih adalah penggenapan segala hukum. Karena kasih terhadap Engkau, kasih terhadap sesama merupakan hukum daripada segala sesuatunya. Bapa, sekali lagi juga Engkau yang mengingatkan kami, kami hanya bisa mencapai kedewasaan itu jikalau kami tetap
melekat tinggal di dalam Engkau, tetap bersekutu intim dengan Engkau setiap saat, setiap hari, baik melalui doa, baik melalui renungan firman, maupun juga ketaatan, ikut persekutuan, dan juga melayani. Terima kasih Bapa, hamba telah berhenti berkata-kata. Biarlah Engkau yang boleh terus membawa setiap daripada kami bertumbuh semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kehendak-Mu, menjadi pribadi yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Sekarang saya akan membaca SMS untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk. Kita akan bersama-sama mendoakan bersama. Di sini ada pokok doa untuk hal kesehatan. Di sini ada Ibu Meliana di Batu Jajar, pergumulan kesembuhan kakinya. Untuk anak Revalina dalam studi dan pekerjaan suami. Ada Ibu Ella di Cipadung, pergumulan untuk kiranya boleh mendoakan Bapak Salim yang sakit diabetes dan pengobatan lanjutannya. Untuk kesehatan Ibu Popon, pekerjaan suami dan keponakannya Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Untuk anak Feby dalam studi dan kesehatan keluarga. Di sini juga ada Bapak Matius di Holis, bergumulkan pengobatan gejala katarak, sakit otot dan kesehatan di sepanjang tahun 2020. Mari kiranya kita boleh sama-sama mendoakan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, selamat pagi sekali lagi Bapa kami datang ke hadapan Engkau, karena Engkaulah kota benteng kami, Engkau tempat kami bersandar, dan kami percaya bahwa Engkaulah dokter agung bagi kami semua, khususnya untuk saudara-saudari kami yang di sini yang sedang bergumul akan masalah kesehatan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di sini juga ada Ibu Meliana, ada Ibu Ella, ada Bapak Matius, Bapak Krisine. Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu apa yang sedang mereka gumulkan, khusus untuk masalah kesehatan, baik untuk pribadi mereka maupun untuk anggota keluarga mereka dan kerabat mereka. Bapa, kami mohon di dalam anugerah dan belas kasihan serta kemurahan-Mu, kiranya untuk Engkau yang boleh memberkati mereka dengan kekuatan, bahkan dengan kesabaran di tengah-tengah pergumulan daripada kelemahan tubuh yang mereka alami. Demikian juga Bapa, kami mohon biarlah kiranya Engkau yang memberi yang terbaik sehingga mereka boleh mengalami kemajuan daripada pemulihan mereka setahap demi setahap. Biarlah kiranya baik obat-obatan yang mereka konsumsi, baik untuk tenaga medis, baik dokter maupun juga tenaga medis yang melayani mereka, Engkau juga memberi yang terbaik dengan dokter yang melayani dengan kasih dan sepenuh hati dan juga memberi yang pelayanan yang terbaik. Kami juga mohon biarlah kiranya apapun yang mereka butuhkan yang mendukung kesehatan mereka, termasuk juga biaya yang dibutuhkan, Engkau Allah yang menyediakan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh terus menyertai dan memberikan pemulihan demi pemulihan. Biarlah kiranya pemulihan itu boleh memuliakan nama-Mu. Kembali juga kami juga mendoakan untuk beberapa dari saudara-saudari kita yang bergumul akan pekerjaan maupun juga untuk studi anak-anak mereka, dan juga untuk yang bergumul akan ekonomi. Engkau juga yang memberkati, membukakan jalan yang Bapa. Biarlah kiranya sekali lagi di dalam anugerah Engkau, Engkau yang terus menyertai dan Engkau terus yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bapa, sekali lagi kami percaya di dalam Engkau bahwa Engkau Bapa yang berkata kepada kami semua, jikalau burung-burung di udara Engkau pelihara, terlebih-lebih untuk anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara kami beserta seluruh pergumulan mereka mengenai kesehatan dan juga ekonomi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakan kembali untuk pokok doa yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, ya,
khususnya juga ekonomi. Di sini ada saudari Sharon dan Celine bergumul akan pekerjaan dan studi, begitu juga pasangan hidup. Ada saudari Susan yang bergumul akan pekerjaan dan pasangan hidup. Demikian juga ada Maureen, Keisha, dan juga Abed, Alex, yang semua juga bergumul akan pekerjaan dan juga pasangan hidup. Mari saya mengajak kita sama-sama bergumul untuk saudara kita sekalian yang mungkin juga tidak disebut namanya, kita sama-sama juga mendoakan. Bapa di surga, kembali kami berseru kepada Engkau, Allah yang berjanji akan selalu menyendengkan telinganya. Kapa kami datang ke hadapan Engkau dengan segala pergumulan daripada saudara-saudari kami. Kau tahu pada masa sekarang ini gejolak dan juga perekonomian di dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Begitu sulit, begitu susah untuk bisa mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari. Begitu juga bagi saudara kami yang sedang menggeluti usaha, hari-hari tidak seperti dulunya. Tetapi Bapa, ketika kami berdoa kepada Engkau, karena kami percaya Engkau Allah yang pasti bertindak ketika kami berdoa di dalam iman kepada Engkau. Dan Engkau Allah yang mengatakan kepada kami, doa orang benar adalah doa yang berkuasa. Demikian kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul baik di pekerjaan, studi maupun ekonomi mereka, termasuk juga pasangan hidup. Untuk Sharon, Celine, Susan, Maureen, Keisha, Angelina, untuk Abed, Alex, dan mungkin juga ada saudara kami yang tidak disebut namanya yang juga mengalami pergumulan sama. Bapa, biarlah kiranya sekali lagi di dalam pemeliharaan Engkau, Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang menjadi pengharapan yang tidak pernah menjadi sia-sia. Karena Engkau Allah yang mengatakan kepada kami bahwa Engkau tahu rancangan akan kami semua di dalam Engkau, sehingga Engkau ialah Allah yang akan menopang, memberi kekuatan, dan sehingga masa depan kami, masa depan saudara-saudari kami, khususnya yang sedang bergumul akan pekerjaan dan juga pasangan hidup yang disebut namanya tadi, Bapa, Engkau yang memegang kendali, Engkau juga yang Allah yang akan menyertai, Kau yang akan memberkati, Kau juga Allah yang akan terus memelihara mereka di dalam situasi kondisi demikian. Karena kami percaya sama seperti Yusuf dan keluarganya di tengah-tengah kelaparan, Engkau Allah yang juga sanggup memberkati mereka dengan kelimpahan, yang memelihara mereka tanpa kekurangan. Bapa, sekali lagi kami mohon Engkau yang membukakan jalan, memberkati untuk masalah ekonomi daripada saudara-saudari kami, dan terlebih juga untuk pasangan hidup. Biarlah kiranya di dalam kasih dan kemurahan-Mu Kau berkati dan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu, bahkan pasangan hidup yang boleh mengasihi mereka, yang boleh setia sampai maut memisahkan mereka. Biarlah kiranya semua berkat itu kembali memuliakan nama-Mu. Kami ingat semua itu dari-Mu, oleh-Mu, dan kembali hanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup, kami serahkan segala sesuatunya. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk pokok doa yang terakhir untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Joan Kesuma, untuk Bapak Nayadi, biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya untuk mendoakan Ibu dan Bapak ya, dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, sekali lagi kami juga
hadir ke hadapan Engkau mengucap syukur, terima kasih. Hari ini kami boleh mengingat, kami boleh bersama-sama mengucapkan, bahkan mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun, di mana ada Ibu Joan Kesuma yang ada di Terusan Pastor, ada Bapak Nayadi di Cimahi Utara. Bapak, mungkin juga ada saudara-saudari kami yang lain yang juga berulang tahun hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Ada kasih-Mu yang boleh menopang, yang boleh menyertai mereka. Karena ketika kami boleh mengingat pun, ketika kami boleh mengucapkan, bahkan ada orang-orang di sekitar mereka yang turut merayakan dan bahkan mendoakan mereka di hari ulang tahun mereka. Itu bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya semua itu karena seizin Engkau ada di dalam rencanamu, di dalam kasih-Mu yang sempurna. Oleh sebab itu Bapa, izinkan kami berdoa di dalam satu hati, satu iman, satu roh kepada Engkau. Berkatilah saudara-saudari kami ini yang berulang tahun beserta keluarga mereka. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik Bapa. Biarlah kiranya tidak anugerah Engkau limpahkan umur panjang kepada mereka, dan kiranya juga damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau melingkupi saudara-saudari kami yang berulang tahun dan juga keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Berkati segala usaha, segala pekerjaan, bahkan mungkin keluarga mereka, baik anak cucu yang ada yang sedang studi, Engkau berkati. Biarlah kiranya sekali lagi mereka boleh menikmati, mereka boleh menjalani, melewati masa-masa indah ini dengan rasa syukur bahwa semua itu boleh ada, semua itu boleh terjadi, semua itu boleh dinikmati karena anugerah, karena kasih-Mu semata. Bapa, terima kasih. Biarlah segala sesuatunya boleh terjadi seturut kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Sumarsono mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku, bawa KTP atau surat keterangan pengganti iKTP dan fotokopinya, SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIMOKE berikut ini.
3: Buat di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Kalau yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di BKD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Besok ada di Metro Indah Mall dan juga ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung, ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Borma Setiabudi dan besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung, pendaftarannya sama kayak Cimahi, Jumat dan Sabtu. Hari ini dan besok jam 8 sampai 10. Kalau Senin sampai Kamis, 8 sampai 11. Nah, untuk Kabupaten Bandung, hari ini di tanggal 19 Juni ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Balai Endah. Sabtu besok ada di Toserba Prama Banjaran dan satunya lagi ada di Borma Katapang. Buat yang Cimahi, hari ini ada di pos polisi Kota Baru Parahyangan dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa, di pagi hari ini aku bakal bagiin dulu informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya, ini nih dari dunia perfilman, ada yang lagi happening, apalagi di liburan anak-anak kayak sekarang, yaitu film Toy Story. Tapi kita nggak akan ngomongin soal Toy Story-nya, kita mau ngomongin soal kerjasama. Porsche resmi menghadirkan 3 unit 911 edisi khusus bertema Toy Story 5 yang dikerjakan langsung oleh divisi kustomisasi Sonderwunsch. Ketiganya terinspirasi dari trio karakter ikonik film Toy Story, yaitu 911 GT3 RS bertema Buzz Lightyear, 911 Carrera T bertema Woody, dan 911 Targa 4 GTS bertema Jesse. Nah, katanya setiap unit ini dirancang dengan detail yang merujuk pada karakternya, mulai dari kombinasi warnanya, material interiornya, sampai tulisan pada plat pintu, itu tuh benar-benar menggambarkan karakter mereka. Ketiga mobil ini sudah dipamerkan di mata publik ketika digelarnya World Premiere Toy Story 5 di Los Angeles pada Selasa 9 Juni yang lalu. Dan nantinya ketiga mobil ini tuh katanya bakal dilelang dan seluruh hasilnya dipastikan disalurkan kepada tiga lembaga sosial. Yang pertama, Big Brothers Big Sisters of America. Yang kedua, American Red Cross. Dan yang ketiga ada Starlight Children's Foundation. Dan bagi kalian semua, boleh coba dicek aja model-model dari Porsche terbaru. Siapa tahu pendengar mau ikutan pelelangannya mungkin ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang aku bakal bagiin dulu informasi selanjutnya datangnya dari Apple. Apple bilang kemungkinan kenaikan harga sejumlah produknya akibat krisis pasokan memori dan storage, serta naiknya harga dua komponen itu. Permintaan besar memori dan storage dari industri data center AI membuat perebutan pasokan chip semakin ketat. Saat ini perusahaan AI berlomba membangun pusat data. Produsen elektronik seperti Apple itu harus menghadapi dua masalah sekaligus, yaitu pasokan terbatas, biaya produksi juga meningkat. Jadi CEO Apple Tim Cook menyebutkan kenaikan harga menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Dan tim Apple melakukan yang terbaik untuk mengurangi lonjakan biaya besar yang dibebankan kepada tim Apple. Mereka juga sudah berusaha melindungi pelanggan dari kenaikan tersebut. Tapi sayangnya situasi saat ini sudah menjadi tidak berkelanjutan.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @bankncpofficial.
0: Gas neng, otw Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisik kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini adalah hari Jumat, berarti waktunya kita buat mengenal para Gen Z atau Gen Z ya. Dan semoga melalui informasi yang bakal Viana bagiin hari ini itu bisa bantu kita untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Gen Z. Dan terus udah gitu, semoga juga bagi pendengar yang mungkin ada yang dengerin dan kalian adalah generasi Z juga bisa mengerti diri kalian juga serta bisa bermanfaat ya informasinya buat kalian. Oke, kita bakal ngomongin sedikit soal kebiasaan anak-anak Gen Z dan ternyata gaya hidup yang satu ini tuh bisa memicu penyakit jantung di usia muda. Karena jangan salah kaprah, mungkin banyak orang yang mikir, ah sakit jantung mah pasti usianya udah senior gitu, udah tua gitu ya. Tapi ternyata seiring perubahan zaman, ada gaya hidup Gen Z yang bisa picu penyakit jantung di usia muda. Beberapa tahun terakhir, para dokter sudah melihat pergeseran yang mengkhawatirkan karena semakin banyak anak muda yang menderita penyakit jantung, seperti kurang lebih di usia 20-an atau 30-an nih. Nah, katanya generasi muda sekarang juga jadi kelompok yang rentan terancam penyakit jantung. Kira-kira gaya hidup Gen Z apa aja nih yang bisa memicu penyakit jantung di usia muda? Catatan medis dan survei kesehatan menunjukkan kalau angka obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes tipe 2 itu sudah meningkat tajam di kalangan orang di bawah usia 40 tahun. Nah, banyak dari kondisi ini dulunya jarang terjadi sih sebenarnya. Memang benar gitu ya, kalau dulu kita mikir, oh sakit jantung mah, sakit jantung mah untuk yang usia di yang untuk yang usia senior aja gitu, usia muda mah enggak gitu. Kalau dulu mungkin iya, tapi sekarang kayak udah bergeser gitu si trennya. Jadi sekarang kondisi-kondisi ini tuh jauh lebih umum dan bahkan menjadi pemicu perkembangan penyakit jantung di usia muda. Seorang ahli jantung dari Pusat Perawatan Kardiovaskular The Texas Heart Institute mengatakan, bernama Dr. Eduardo Hernandez mengatakan penyakit jantung itu tidak terjadi dalam semalam, melainkan akibat perubahan kesehatan yang bisa dimulai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebelum gejalanya muncul. Dan mereka melihat pasien usia 30-an dengan penumpukan plak yang parah di arteri mereka. Itu tuh sesuatu yang dulu sering mereka lihat pada generasi orang tuanya. Nah, lantas apa yang menyebabkan fenomena ini? Rupanya penyebabnya itu sangat dekat dengan keseharian Gen Z, mulai dari pola makan tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan cepat saji terlalu sering, merokok, begadang, dan kualitas tidur yang buruk, kurang olahraga, kurang gerak karena scroll media sosial hingga stres kronis. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sudah nggak asing lagi sih bagi para Gen Z atau Gen Milenial juga kali ya. Dan lebih lanjut, satu kebiasaan Gen Z yang juga bisa picu penyakit jantung di usia muda adalah gaya hidup yang minim aktivitas yang ditandai dengan kebanyakan duduk sepanjang hari, kurang gerak, waktu duduknya lebih dari 8 jam sehari, dan jumlah langkahnya kurang dari 10.000. Menurut studi di JACC, jurnal utama American College of Cardiology, yang dipresentasikan di American Heart Association Scientific Sessions 2024, kalau terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk duduk, bersandar, atau berbaring di siang hari, ini bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan kematian. Nah, buat anak muda nih, mencegah lebih baik daripada mengobati, udah tahu kan peribahasa ini? Menjaga kesehatan jantung seharusnya udah dimulai sejak usia dini ya. Dan ini tentu dengan mengubah kebiasaan itu bukanlah hal yang mudah. Tapi kesehatan harus jadi prioritas dalam hidup nih. Kita bisa mulai dari langkah sederhana misalnya. Kalau misalnya kamu tipe orang yang hampir duduk 8 jam dalam sehari gara-gara pekerjaan, di sela-sela pekerjaan kamu bisa luangin waktu 5-10 menit buat bergerak atau melakukan peregangan. Terus ketika pergi pulang kantor, usahakan untuk ada jalan kakinya. Ada jalan kakinya gitu. Bukannya naik eskalator atau lift, cobalah untuk naik turun tangga.
Selain itu, kamu juga bisa mulai gaya hidup sehat dengan mengurangi konsumsi makanan olahan, mengelola stres, rutin olahraga, hingga tidur yang cukup dan berkualitas. Mungkin kelihatannya kayak sepele banget gitu ya, tapi kalau kebiasaan sehat ini dimulai dari usia dini, dari awal, itu tuh pasti bisa bikin kita lebih sehat lagi.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita masih ngomongin soal Gen Z. Dan ini ada ide pacaran seru buat pasangan Gen Z. Pokoknya ide ini bakal seru banget lah. Yang pertama, ada dinner with a view di rooftop bar kekinian. Nah ini mah generasi milenial juga mau ya. Yang udah married juga mau kok. Malam hari itu waktu yang tepat buat menunjukkan sisi glamour kalian. Jadi kalian bisa pilih rooftop bar dengan pemandangan kota yang menakjubkan dan estetika yang chic. Kita bisa menikmati hidangan modern yang lezat, minuman yang dingin yang bisa bikin kita jadi ngerasa seger lagi gitu ya, dan obrolan berkualitas di bawah taburan bintang. Jangan lupa siapkan outfit terbaik kalian buat momen ini, karena setiap sudutnya adalah spot foto yang sempurna nih buat diunggah ke media sosial. Jadi anggap aja ini bukan cuma sekedar makan malam, bukan cuma dinner doang, tapi pengalaman visual dan kuliner yang gak terlupakan. Kalau kalian ngerasa udah bosen dinner gitu doang, ya udah kalian bisa memacu adrenalin kalian di indoor climbing atau di trampoline park. Bagi kalian yang suka tantangan fisik, aktivitas fisik, kencan indoor climbing atau trampolin itu cocok banget buat menguji kekompakan kalian. Kalian bisa saling menyemangati ketika mencoba memanjat dinding misalnya, atau tertawa lepas ketika melompat di trampolin. Selain membakar kalori, kegiatan ini juga menciptakan momen-momen lucu yang gak terduga, dan ini bisa jadi cerita manis nantinya. Pastikan buat pakai pakaian yang nyaman sama stylish ya, supaya tetap on point ketika bermain. Gak suka kegiatan fisik, ya udah kalian ikutin workshop kreatif aja. Mau melukis kek, mau bikin keramik kek, pokoknya bebas lah. Mau ngerangkai bunga kek, bikin lilin aromaterapi kek, mau baking kek, pokoknya carilah workshop kreatif yang kalian pengenin. Ini tuh bisa dapetin pengalaman baru, bisa bawa pulang hasil karya yang unik juga sebagai kenang-kenangan kencan kalian. Ini adalah cara yang bagus buat mengekspresikan diri, belajar hal baru bersama, dan menciptakan sesuatu yang indah berdua. Terus udah gitu, kalian juga bisa eksplorasi kuliner di food market atau festival makanan. Kalau misalnya kalian memang tipe orang yang suka kulineran, pasangan foodie, nah kalian bisa coba kencan di food market atau festival makanan, karena ini akan menjadi surga dunianya kalian. Kalian bisa coba berbagai jenis makanan dari berbagai tenan, mulai dari jajanan kaki lima hingga yang hits dan juga hidangan internasional yang unik. Pokoknya datang aja lah ke food market. Suasana yang ramai, musik yang menghentak, dan aroma makanan yang menggoda akan bikin kencan kalian makin hidup. Dan jangan lupa buat berbagi makanan dan saling merekomendasikan hidangan favorit masing-masing supaya semakin mengenal satu sama lain. Nah, sentuhan terakhir yang gak boleh terlewatkan di setiap penampilan glamour kalian adalah parfum. Jadi cobalah pilihlah parfum yang tepat, bukan cuma soal aroma aja, tapi juga tentang bagaimana aroma itu mencerminkan kepribadian dan kepercayaan diri kalian. Bikinlah parfum tersebut tuh kayak melekat gitu di benak pasangan kalian, bahwa kalau suatu hari nanti dia mencium wangi yang sama, dia tuh langsung ngeh gitu, oh itu kamu gitu, ini parfumnya dia gitu ya. Itu dia ide-ide kencan seru buat pasangan Gen Z, atau bagi kalian yang milenial atau baby boomer juga boleh ya kencan juga ya.

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

天中，忽冷忽热让人呆痛，妄想你还会关心我，会真的心疼我，懒得谎言变了太多，

You masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari Jumat ini kita bahas tentang Gen Z. Nah, salah satu minuman Gen Z dan generasi milenial yang akhir-akhir ini jadi favorit itu kayaknya matcha, ya gak sih? Kalau gak kopi ya matcha gitu. Sekarang matcha semakin menjamur juga di kota Bandung. Nah, tapi perlu diketahui matcha tuh bukan cuma minuman trendy dengan warna hijaunya yang cantik, tapi dia tuh punya manfaat buat kesehatan kulit. Bahkan beberapa penelitian bilang kalau matcha bisa bantu mengatasi jerawat. Oke, mulai saat ini aku bakal konsumsi matcha terus. Enggak gitu juga sih ya konsepnya, saudara-saudara. Bisa melawan radikal bebas juga dan penyebab penuaan dini pada kulit. Menurut Robin Forutan RDN, dia adalah ahli diet integratif dan fungsional. Matcha adalah versi teh hijau yang lebih kaya nutrisi. Alasannya karena kita mengkonsumsi seluruh daun tehnya, bukan ekstraknya seperti pada teh hijau. Matcha mengandung setidaknya 3 kali lipat katekin epigallocatechin 3 galat atau EGCG dibandingkan dengan varietas teh hijau populer, dan 137 kali lipat jumlah EGCG tadi dibandingin merek teh hijau tertentu. Oke, kita bahas katekin itu apa sih? Katekin itu adalah salah satu jenis polifenol, yaitu antioksidan yang sangat kuat untuk membantu melawan radikal bebas. Terbuat dari daun teh, dan katanya kandungan kafein dalam matcha itu berbeda dengan green tea. Satu porsi matcha standar 2-3 ons yang terbuat dari 1 sendok teh bubuk itu umumnya mengandung sekitar 70 mg kafein. Ini tuh katanya jauh lebih tinggi dari secangkir teh hijau biasa yang cuma mengandung 35 mg kafein. Kandungan kafein dalam matcha bisa bervariasi tergantung seberapa banyak bubuk matcha yang ditambahkan. Selain katekin dan kafein, matcha juga tinggi asam amino L-teanin. Asam amino ini membantu menetralkan kafein, sehingga ketika kita minum matcha, itu nggak akan memberikan stimulasi kayak kopi. L-teanin adalah asam amino yang membantu tubuh menghasilkan lebih banyak neurotransmitter yang menenangkan. Harvard Health Publishing juga mencatat asam amino L-teanin itu ditemukan dalam matcha dan sudah dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi dan kewaspadaan. Jadi, matcha itu bisa membantu mengatasi masalah penuaan kulit seperti munculnya kerutan dan garis-garis halus. Itu terjadi karena kandungan katekin yang tadi ada di dalam matcha. Katekin ini punya sifat antioksidan dan antiinflamasi. Dan katekin ini adalah salah satu jenis polifenol, antioksidan yang sangat kuat yang membantu melawan radikal bebas. Dan seperti yang kita tahu, radikal bebas itu bisa mempercepat penuaan dan merusak sel-sel kulit dan berkontribusi pada pembentukan kerutan serta garis-garis halus. Katekin ini juga punya sifat antibakteri yang menurut penelitian itu membantu mengatasi jerawat, bisa membantu menurunkan kadar lipid sehingga mengurangi produksi sebum berlebih pada kulit dan mengurangi potensi pori-pori tersumbat serta peradangan jerawat dengan bekerja secara topikal maupun sistematik. Jadi mulai sekarang, mulai rajin konsumsi matcha dong. Tapi sebenarnya konsumsi matcha juga gak boleh berlebihan. Dan ini udah pernah dibahas di dalam episode On Air Medical tentang matcha bersama dengan Dr. Leo. Jadi bagi kalian semua yang penasaran dari sisi medis matcha tuh kayak gimana sih, kalian boleh coba dengerin Spotify-nya On Air Medical yang episode-nya tentang matcha.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es...
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang Viana masih akan bagiin informasi seputar Gen Z. Nih, di kalangan Gen Z itu ada cara menabung santai yang dikasih nama soft saving. Di tengah kondisi ekonomi yang kayak sekarang gak menentu gitu ya, banyak orang ngerasa susah buat nabung secara konsisten. Di dalam dunia yang terus berkembang ini, muncullah tren baru di kalangan generasi muda yang dikenal dengan soft saving tadi. Nah, katanya berbeda dengan metode konvensional yang menuntut kedisiplinan tinggi, soft saving justru memberikan kebebasan nih buat mengelola keuangan tanpa beban berlebihan. Jadi soft saving tuh merupakan metode nabung yang fleksibel dan santai, fokusnya pada pengembangan diri dan kesehatan mental, bukan cuma masa depan aja. Sederhananya, metode ini menekankan pada konsistensi menabung. Gak masalah nih nominalnya kecil atau berubah-ubah, yang penting rutin tetap ada tabungan gitu per bulannya. Dan prinsip soft saving ini menyeimbangkan antara kebutuhan sekarang dengan rencana masa depan. Biasanya kalau metode ini tuh jumlah yang ditabung umumnya lebih kecil, sementara sebagian besar penghasilan digunakan untuk gaya hidup yang lebih nyaman. Jadi kalangan muda bisa tetap menikmati hidup tanpa merasa terbebani oleh target menabung yang terlalu besar. Nah, katanya metode ini tuh sangat cocok bagi para Gen Z karena lebih realistis. Kita kan tahu ya, Gen Z tuh mengutamakan work-life balance. Jadi berbeda dengan milenial yang bekerja untuk hidup, bekerja untuk nabung gitu, bekerja untuk nabung. Sedangkan kalau Gen Z itu tuh lebih kayak, ya aku bekerja untuk memberikan kesenangan pada diri sendiri, pada orang-orang sekitar, tapi aku juga enggak melupakan masa depan gitu. Mereka bekerja buat memenuhi kebutuhan traveling, nongkrong, nonton konser, hingga beli gadget baru. Nah, soft saving itu tuh enggak kasih larangan buat keinginan itu, asalkan tetap ada nominal yang disisihkan buat nabung. Selain itu, metode ini juga menawarkan cara untuk tetap menabung meskipun dalam jumlah yang kecil. Jadi bagi Gen Z itu, ini lebih realistis nih. Apalagi kalau misalnya sekarang Gen Z masih ada yang cari-cari kerja, penghasilannya masih belum tetap tiap bulannya. Apalagi kalau misalnya gajinya itu masih kecil, jadi nggak memungkinkan buat nabung dalam jumlah besar. Karena lebih realistis, maka soft saving juga enggak bikin stres karena dinilai lebih ringan, enggak ada tekanan buat mencapai target tertentu atau enggak ada tuntutan angka besar tiap bulan. Jadi nabung tuh kerasa lebih santai dan menyenangkan, bukannya jadi beban. Terus, fakta menariknya, menabung dengan metode soft saving juga bisa digunakan kapan aja, jadi dia lebih fleksibel. Kalau misalnya butuh dana darurat, bisa diambil atau dipinjam di si dana tabungan ini tanpa rasa bersalah. Walaupun demikian, soft saving juga sama seperti metode menabung pada umumnya. Walaupun jumlahnya dikit, tapi menabung secara rutin bisa menanamkan kebiasaan mengelola keuangan dengan baik. Dan yang terakhir, soft saving tuh mudah diatur. Sekarang kan banyak banget aplikasi keuangan atau fitur digital yang bikin soft saving lebih praktis dan anti ribet. Nih, bagi kalian semua yang mau coba soft saving tapi masih bingung gimana cara menerapkannya, ada beberapa langkah simpel. Yang pertama, mulai dari nominal kecil tapi rutin. Gak masalah kalau kalian cuma 10.000, 20.000 per hari gitu ya. Atau bisa juga uang recehan atau kembalian belanja kalian tabungin. Karena walaupun dari nominal-nominal kecil ini, kalau misalnya konsisten jumlahnya tuh bakal besar, bakal lumayan di akhir bulan gitu. Terus seperti yang tadi dibilang, gunakan aplikasi keuangan. Di era digital kayak sekarang, banyak aplikasi dompet atau bank digital yang punya fitur kantong terpisah. Tentunya fitur ini bisa memudahkan kita yang pengen nabung buat berbagai keperluan. Misalnya tabungan ini buat liburan, tabungan ini buat dana darurat, atau misalnya buat beli barang-barang tertentu. Dan buatlah tabungan yang fleksibel. Kalau tabungan konvensional kan gak bisa diambil sesuka hati ya. Kita tuh kayak harus berada pada prinsip kita bahwa itu tabungan buat masa depan, buat masa tua gitu. Jadi gak boleh diambil sekarang. Nah, kalau soft saving itu beda, bisa diambil ketika dibutuhkan atau lagi kepepet. Tapi pastikan untuk tetap disiplin supaya tabungannya gak kekuras habis. Ambil hanya ketika benar-benar mendesak aja.
Dan meskipun soft saving, kita juga tetap harus punya tujuan, punya goals yang jelas. Misalnya, kamu nabung buat liburan akhir tahun, atau kamu nabung buat beli gadget baru. Jadi kita bakal lebih semangat dalam menabung. Dan ternyata ada beberapa dampak yang didatangkan oleh safe saving. Walaupun mungkin manfaatnya tadi cukup menguntungkan ya, tapi ya pasti ada dampak negatif di masa depan. Yang pertama, kehilangan peluang investasi dini. Karena kan sebagian besar Gen Z lagi meniti karir sekarang. Jadi memanfaatkan gaji buat investasi dini itu sangat penting untuk keuangan di masa depan. Tapi kalau metode yang dipakai adalah soft saving, hanya nabung dalam jumlah dikit, pasti bakal mengurangi kesempatan buat bisa berinvestasi. Jadi potensi buat dapetin keuntungan atau memetik hasil di masa tua juga bakal minim. Nah, soft saving memang tetap menabung, meskipun jumlahnya kecil dan tanpa tujuan finansial jangka panjang. Tapi kalau dibiarkan, hal ini bisa bikin hidup kita hanya mengandalkan gaji ke gaji, tanpa tabungan yang berarti. Selain itu, dikhawatirkan kamu juga akan kekurangan dana darurat ketika diperlukan. Jadi, kalau dilihat memang ada manfaatnya, bisa terhindar dari stres akibat tanggungan yang besar. Tapi soft saving juga beresiko kurang. Soft saving juga punya resiko bikin kita kurang tabungan buat masa depan. Jadi kita tetap harus menyeimbangkan ya antara gaya hidup sama tabungan supaya masa depan kita lebih aman. Intinya jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua yang udah ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang. Dan kita ketemu lagi minggu depan di hari Senin jam 8 sampai 11. Viana pamit, sampai jumpa, sehat selalu. Bye-bye dan happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya

0: lebih banyak orang khawatir tentang masa depannya daripada menyiapkan diri untuk masa depannya.
1: 很遗憾，很多人更多为明日担忧，而不为将来筹划。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits Osok International Top Song. Dalam acara ini, Steve akan memutarkan lagu-lagu barat pilihan Anda. Jadi buat pendengar yang menyukai lagu-lagu barat bisa merequest melalui telepon atau juga WhatsApp. Lain telepon 6033540, WhatsApp 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, Steve.
0: Ibu Gloria, apa kabar?
1: Ya, mumpung ada di rumah ini.
0: Ah, iya. Sehat, Bu?
1: Sehat, sehat.
0: Puji Tuhan.
1: Gimana? Udah mau masuk kemana anaknya?
0: Tetap ya? Iya, tetap. Iya, situ aja. Iya.
1: Jadi masuk mana? Yang besar masuk
0: SMP, yang kecil masih SMP. SD.
1: Oh gitu, waduh, barengan ya.
0: Pas, Bu.
1: Sama, saya juga 3 barengan.
0: Pas lumayan biayanya, Bu.
1: Parah gitu. Uang pangkal gede. Ya, gak apa-apa, rezeki ya.
0: Iya,
1: amin. Gak apa-apa, rezeki ya.
0: Iya.
1: Minta lagu itu aja, Forever and Ever ya.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, kirim ya. Ya, untuk Steve, kenapa ya, ini ya
0: delay
1: ya suaranya ya. Untuk Steve, untuk Ayah yang motor, Miming, Sylvie, Mary, Benny, Nani, Victor, Felis, Suyono, Uke, Feroreadi, Weni, Ahin, Siska, Maria, Epi, Kuti, Sunjaya, Ami, Kuti, Benny, Padede, Betty, Yan Pasundan, Lani Ketapang, Deborah, Kuat, Bu Yosep, Setiawati, Bubun, Asben, Ahau, Yakob, Wawa, Mama Nurul, sama yang baru siapa? Alan ya?
0: Iya.
1: Ya, thank you ya.
0: Yo,
1: selamat siang.
0: Selamat
1: makan. Yuk, dadah.
0: Terima kasih Ibu Gloria. Halo, selamat siang. Bu Ami, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, Bu. Terima kasih. Puji Tuhan.
2: Lagunya Du ya, Tim ya?
0: Du, boleh. Amin.
2: Buat Pak Victor. Bu Gloria, makasih ya. Liono, Lintan, Sampai, Sandrelo, Yakob, Sandra Farko, Dita, buat ibu semua ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Yuk, terima kasih untuk Ibu Ami. Oke, silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
3: Siang, Sis.
0: Pak Ketuh, apa kabar?
3: Puji Tuhan. Gimana, Sis? Sehat?
0: Sehat, Pak. Terima kasih.
3: Mau minta lagu Since I Met You Baby, itu ada ya?
0: Since I Met You Baby. Coba Sis cari dulu ya. Boleh sambil kirim-kirim, Pak.
3: Boleh. Thank you, tadi Ibu Glo sama Ibu Ami. Kirim juga buat Ibu Dinda, Ernie, oh Alan ya, selamat bergabung Alan ya. Alan tuh di Cianjur atau Bandung sih?
0: Bandung, Pak.
3: Oh, Bandung. Ya udah, selamat bergabung. Kapan-kapan pengen ketemu, kayaknya mesti nunggu Steve acaranya.
0: Siapa?
3: Ya, apalah, kawan-kawan kita adakan ya.
0: Iya.
3: Kirim juga buat Pak Suyono, Ernie, Yuli, Lindawan, Wawa, Ibu Feli, Weni, Ilvi, Fani, Ilan, Ine, Yane, Ibu Iing, Rani Ketapang, Maya, Yunita, Bu Meri, Rani, Deborah, Setiawati, Sandelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yakob, Aji, Buncun, Beni Padede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Bu Tuti, Mei, Ibu Betty, Ibu Mimi, Ibu Erlin, Bu Yosef, Ibu Fani, Velan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Uti, Mam Nurul, Ibu Rita, Maguat, Pak Kong, Ayun, Pak Tony, Yeni, Yeyen, Rahmat Parken, Bukong Happy, Pak Winata, Cecep, Alan Ahau, Lian Hoa, Chen Senjang, Sengguing, Liko Cul, Liko An, Raihan, Ibu Lin, Richard Semenjuntak, Variadi. Ya buat semua aja, thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Victor. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Mas Fit.
0: Bu Mary, apa kabar?
4: Puji Tuhan sehat, Mas Fit juga sehat ya.
0: Puji Tuhan sehat.
4: Iya, lagunya Help Me Make It Through the Night ya.
0: Help me?
4: Help me Make It Through the Night.
0: Oh, oke.
4: Okay. Iya. Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Esik, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Uni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Ipin, Ibu Linda, Pak Suyono, Om Akwat, Pak Winata, Ibu Mariamne, Ibu Helim, Ibu Silvi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Ibu Asden, Ibu Setiawati, Alan, Kak Rahmat, Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Fit, selamat bertugas dan berkati. Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama Ibu Mary. Terima kasih banyak sudah request ya. Tadi ada Ibu Deborah, mana ya? Halo. Halo Bu Deborah.
5: Halo.
0: Ngantri ya?
5: Halo. Iya. Akhirnya diangkat.
0: Akhirnya diangkat.
5: Iya.
0: Apa kabar Bu? Sehat?
5: Baik, sehat. Mesti sehat lah.
0: Mesti sehat ya. Cerah,
5: enak.
0: Cerah, cerah.
5: Enggak, cerah. Wah, cerah terus di sini mah. Belum, belum giliran pemadaman listrik belum.
0: Oh, belum. Aduh, udah dua kali nih belum, di sini belum. Nih. Aduh.
5: Udah, oh, di sini belum, masih cerah.
0: Semoga hari ini amannya kita siaran sampai sore, jangan iya, kayak hari Rabu.
5: Iya,
0: aduh,
5: iya.
0: Sayang banget.
5: Jangan lah. Jangan lah. Nanti lagu saya enggak diputer.
0: Iya. Mau apa lagunya, Bu?
5: Lagu ini aja, Kentucky Gambler ya.
0: Boleh.
5: Bukan French, bukan French chicken ya, bukannya.
0: Kentucky French chicken.
5: Iya. Nanti, nanti setiap lapar lagi.
0: Iya.
5: Dari Mare Hargar ya?
0: Iya, iya, betul.
5: Kirim-kirim buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Padede, Ko Asin, Ko Ahau, Ko Buncun, Pak Senjaya, Kukong Epik, Pak Yakob, Pak Suyono, Bu Akong, Bu Gloria, Om Agwat, Bu Astuti, Bu Mary, Mariame, Bu Peli, Bu Utilading, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Chen Puing, Setip juga. Makasih ya.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Deborah sudah request ya. Ya, terima kasih banyak pendengar. Untuk Anda yang sudah merequest lagu lewat telepon, sudah ada 5 request ya. Yang pertama ada Forever and Ever untuk Ibu Gloria, kemudian ada Do untuk Ibu Ami, Since I Met You Baby dari permintaan Pak Victor, kemudian Help Me Make It Through the Night tadi diminta sama Ibu Mary, dan Kentucky Gambler untuk Ibu Deborah. Selamat mendengarkan, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara Hit Songs of International Top Song. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur Anda di siang hari ini ya. Kembali mengundang Anda yang mau request melalui WhatsApp chat. Steve kasih kesempatan kirim ke 0812-921-11921. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim.

Dan buat Anda yang mau telepon, nanti Steve kasih kesempatan di segmen berikutnya. Sekarang Steve mau bacain dulu request yang udah masuk lewat WhatsApp chat. Ada nomor 940, Ibu Lani Katapang minta lagu Don't Say Goodbye. Salam untuk Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris, Pak Yakob, Engkong Epik, Pak Andelo, Pak Rahmat Parkan, Bu Rita, Bu Feli, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Uti, Bu Mary, Bu Linda, Mam Nuru, Bu Iing, Bu Betty, Bu Ine, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin, makasih Ibu Lani. Lalu ada Pak Anto Setiawan, nomor 733, minta First of May dari Bee Gees untuk Andrelau, Ko Bunjun, Ko Aji, Suyono, Kukong Epik, Cikweniang, Liian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak.

Iya, berikutnya ada Ibu Astuti nomor 741 minta willingly untuk Pak Victor, Pak Epik, Pak Sunjaya, Pak Yakob, Om Ahguat, Bu Amih, sama Ibu Miming, spesial buat penyiar, salam sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Astuti.

0: Ya, berikutnya ada Kang Denny Rahmat, nomor 1007, minta Renegades dari One Ok Rock. Salam-salamnya untuk semua pendengar. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Lalu ada Ibu Naya, nomor 995, minta Sleeping Child dari MLTR. Salam-salamnya untuk semua pendengar. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak Ibu Naya. Ya, kembali untuk Anda yang mau request melalui WhatsApp chat ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya ya. Oke, ada telepon masuk, boleh satu telepon deh, bonus nih. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, Ibu Feli, apa kabar?
1: Halo, ya. Baik-baik saja, gimana Steve, sehat ya?
0: Sehat Bu, terima kasih.
1: Oh, kemarin saya nggak masuk. Ini radionya mesti ngeresek.
0: Oh iya, sekarang gimana Bu?
1: Ya sekarang sih masih tetap, cuman lah lumayan lah dari jauh.
0: Lumayan.
1: Dari jauh mah bagus gitu. Kreseknya nggak kelihatan.
0: Iya. Mau lagu apa Bu? Halo? Iya Bu, lagunya mau apa? Lagunya mau apa Bu?
1: Because I Love You ya. Mm-hmm. Dari Sakin Stephen.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ada ya?
0: Ada.
1: Ada. Hmm. Oh iya, saya kirim-kirimnya. Buat setiap keluarga sehat selalu, Tuhan berkati ya.
0: Amin.
1: Saya kirimnya untuk Pak Victor, Bapak Ahau, Ahim Sibada, Pak Yaakob, satu lagi itu siapa ya? Ngkong Epit. Untuk Ibu Mary Kebon Kopi, untuk Lani Ketapan, siapa lagi ya? Deborah, Maria May, sama untuk semua-semua aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya.
0: Ya, sama-sama Ibu Feli, terima kasih. Ayo, banyak ya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Steve puterin dulu ya, nanti Steve balik lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap di Suara Indah 92,1 FM.

0: Suara Indah 92,1 FM, Steve balik lagi masih dalam acara Hits ya. Sekarang saatnya Steve buka lagi kesempatan untuk Anda yang mau request lewat telepon. Sudah masuk-masuk dari tadi nih, 6033540. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Steve.
0: Oh my God, apa kabar?
1: Sehat, puji Tuhan, pasti sehat ya.
0: Puji Tuhan, sehat Oma, ya, senangnya sehat semua.
1: Puji Tuhan ya, kita semua sehat hari ini. Saya mungkin tahu lagu itu nanti ini di Tilo aja.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya buat pasti. Selamat bertugas, sehat selalu. Dan untuk Pak Victor, Pak Sinjaya, Pak Lokang, Pak Fiono, Pak Beni Sakra, Pak Gunbun, Bukong Epsi, Pak Suha Gloria, Ibu Mary Tuan Kopi, Bu Astuti, Ibu Ayun, Sensuing, Mariamme, Ibu Deborah, Ibu Mary Tuan Kopi, Ibu Astuti, dan semuanya aja lah pendengar Suara Indah. Terima kasih pasti.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih Oma Kuat sudah request ya. Ya, silakan yang lain yang mau request lagu lewat telepon 6033540 atau ke WhatsApp call 0812-921-11921. Ya, nampaknya Steve harus mengabsen dulu. Mau diabsen dulu nih, Kukong Epic. Belum masuk nih, Kukong Epic. Kemudian Ibu Ayun, Ibu Chan Fuing, Pak Uke, Ibu Marianti, kemudian siapa lagi ya? Pak Alex di Kompo, kemudian Pak Sunjaya juga belum masuk, Pak Yungwen, lalu siapa lagi ya? Ibu Weni, Ibu Veronica, semoga sehat-sehat semua ya. Banyak nih yang belum masuk nih, yang biasa udah pada masuk. Oke, yang mau kirim lewat WhatsApp chat juga boleh ya, 0812-921-11921. Dan sambil nunggu telepon, Steve bacain dulu karena WA yang udah masuk cukup banyak ya, supaya keburu nih. Jadi disambil aja ya. Ada Pak Yakub nomor 1050 minta lagunya Since You've Been Gone. Untuk Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Leni Wahyuni di Holy, Sisil di Astana Anyar, Sonjaya, Bubun, Mary Bonkop, Andre Lau, Kukong Epic, Bu Amih, Betty, Benny Padede, Astuti, dan Steve. Terima kasih sudah dibacakan. Oke, terima kasih Pak Yakub. Ya, mau menyapa juga buat Ibu Betty di Pagarsi. Kemana nih Bu Bet? Siang-siang gini jangan tidur terus nih. Masuk dong. Kemudian untuk Pak Andre Lau juga mungkin lagi sibuk. Semoga bisa menyempatkan diri ya. Pak Andre Lau biasanya paling rajin nih. Oke, lanjut lagi. Ada Ibu Lian nomor 1115 minta lagunya Boulevard. Untuk Anto Setiawan, Cikwe Niang, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak sudah request ya Ibu Lian di Cianjur ya. Wah, jauh-jauh tetap

Bapak Yusman. Nomor anggota 1036 minta lagunya Darling I Love You. Kirim-kirimnya Pak Yusman untuk Pak Steve, Andre Lau, Alan, Setiawati, Bubun, Cecep, Lianhua, Lindawan, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama Pak Yusman. Iya, Steve juga menyapa buat Ibu Lindawan nih. Udah lama gak masuk Ibu Linda, semoga sehat-sehat selalu ya. Kemudian Ibu Yvonne, Ibu Yvonne Moses, semoga sehat-sehat juga ya Bu Yvonne ya. Sudah ada WA, tapi nanti ya, masih antri Bu Yvonne, maaf ya. Cukup banyak nih yang masuk lewat WA. Oke, sudah berapa nih ya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Oke. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi coba ya. Setelah Pak Yusman ada siapa? Oh, ada Pak Jimmy. Nomor 1090. Minta lagunya Beauty and the Beast untuk Steve dan kru dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu. Thank you Pak Jimmy. Sudah request. Ya, sekali lagi Steve mengajak buat pendengar yang mau request lewat telepon boleh langsung 6033540 atau lewat WhatsApp ke 0812-921-11921. Sebutin identitasnya, nama atau nomor anggota, lagu pilihan sama kirim-kirim. Dan buat Anda yang belum punya nomor anggota, silakan mendaftar jadi anggota supaya punya nomor anggota ya. Bisa juga masuk grup WhatsApp anggota Suara Indah, boleh. Kalau mau masuk grup silakan, boleh WA saja ke Steve, nanti akan dimasukkan ke grup pendengar Suara Indah ya. Oke pendengar, sekarang Steve mau puterin dulu ada Send Me The Pillow, Since You've Been Gone, kemudian ada Boulevard, Darling I Love You, dan

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Tadi ada Black or White dari Michael Jackson, semoga bisa menghibur ya. Sekarang buat Anda yang mau telepon silakan ke 603-3540. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat.
0: Sehat. Harus di absen dulu.
1: Mati lampu enggak ya?
0: Enggak, aman.
1: Oh, di sini baru-baru nyala nih.
0: Oh, tadi mati.
1: Iya.
0: Waduh, enggak kedengeran dong tadi di absen.
1: Iya. Tadi udah ngabsen emang.
0: Udah.
1: Ah, mati lampu. Lama lo 3 jam.
0: Oh, iya, kemarin kita juga sama.
1: Sama ya?
0: 4 jam kemarin malah.
1: Oh, 4 jam. Oh, ya udah sekarang bisa nih, udah di absen kan. Punya ini enggak? One Last Time dari Ariana Grande.
0: Ada.
1: Itu aja kirim-kirimnya buat all group, buat semua pendengar, buat Steve and family. Udah itu aja deh.
0: Okay. Sehat
1: selalu semuanya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Bu Marianti ya. One last time. Okay. Silakan buat pendengar yang mau merequest lagi dari jalur telepon. Steve mau menyapa dulu nih buat Pak Bambang di Cianjur. Gimana kabarnya Pak? Semoga sehat. Buat Pak Bubun di Cianjur juga semoga sehat. Ibu Sisil di Cianjur. Cukup banyak nih pendengar kita dari Cianjur. Semoga semuanya sehat ya. Cuaca juga puji Tuhan cukup cerah. Oke, sambil menunggu telepon masuk, Steve bacain dulu yang masuk lewat WA. Ada Ibu Lili nomor 1100 minta cirpi-cirpi cip-cip dari Middle of the Road untuk Ibu Mary, Ibu Betty, Pak Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Lili ya, sudah merequest. Lanjut lagi, ada Pak Rudolf mau minta lagu dari Agnes Monica, katanya untuk penyiar, kru, staff, pengurus, dan pendengar Suara Indah. Terima kasih Pak Rudolf.

ada Ibu Yunita. Selamat siang Steve, mau lagunya dipilihin saja. Kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chan San Siang, Ko Ince, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Oke. Terima kasih banyak untuk Ibu Yunita ya. Terima kasih sudah merequest. Kemudian ada Ko Ahin di Cibadak, nomor 1001, minta Since You've Been Gone. Untuk Feli, Fanny, Feilan, Syuhua, Meike, Mary, Deborah, Yeni, Yeyen, Maya, Yunita, Victor, Suyono, Sunjaya, Bunjun, Alan, Ahau, Chen Sanjiang, Chen Fuing, Rehan, Kokong Epic, dan semua pendengar.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur Anda ya. Dan saatnya Steve kembali akan membacakan lagi request yang sudah masuk. Ada Fanny di Lewi Panjang. Selamat siang Coach Steve. Nomor anggota 1106 mau request lagu You'll Be In My Heart dari Nikki. Lagu dan salam-salamnya untuk Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayen, Om Afuk di Cibadak, dan semua pendengar. Terima kasih untuk Fanny di Lewi Panjang ya. You'll Be In My Heart. Ya, selanjutnya ada Pak Cecep nomor 1097 di Padalarang mau lagu Bye Bye Love untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin Cibadak, Pak Beni ada 2, Pak Yusman, Pak Winata, Tukang Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yakob, Pak Ahau, Pak Bobang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Steve and Family sehat selalu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Cecep. Kemudian ada Pak Adeyayan nomor 1134, salam sehat sejahtera selalu, mau minta lagu Michael Bolton, Said I Love You But I Lie. Thank you Steve, salam sehat dan sukses buat pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Cecep ya. Selanjutnya setelah Pak Cecep ada Pak Sunjaya di Soreang mau lagunya Goodbye My Love untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Edi Ediwan, Pak Akong, Ko Hong Epik, Pak Yakob, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pardede, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Setiawati, Bu Gloria, Bu Meri Bonko, Bu Iing, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Ami, Wan Ilan, Om Agwat, Yen Cicendo, terakhir untuk Steve sama bertugas Tuhan memberkati. Thank you Pak Sunjaya, terima kasih banyak sudah merequest ya Pak Sunjaya. Setelah Pak Sunjaya ada Ibu Setiawati nomor 778 minta lagunya Making Love Out of Nothing at All untuk semua pendengar dan juga untuk Steve, semoga sehat selalu. Thank you. Lalu satu lagi ada Ibu Yvonne ya. Ibu Yvonne, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat terus nih, Ibu Yvonne Moses. Ibu Yvonne mau minta lagunya Release Me ya. Untuk keluarga Moses Ciberem, Syahaan Sari Jadi, Pardede Baros, Tahya Pada Suka, keluarga The Fretes Taman Sari, grup Harmoni Ronald Moses, dan kawan-kawan di Pasteur, semuanya mendengarkan Suara Jaya, Suara Indah Tetap Jaya di Udara. Terima kasih Bung Steve Ganteng. Wah, terima kasih. Fitnah nih, Bu. Oke, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah merequest lagu-lagunya. Langsung aja Steve hadirkan untuk Anda ya selama mendengarkan.

我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们将来还会有见面的一天，不是吗？

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Oke, sebelum masuk ke request, kita kedatangan anggota baru nih. Yang pertama ada Kang Ranu, Cep Ranu di Cipare Bandung. Selamat bergabung Cep Ranu. Nomor anggotanya adalah 1139. Dan satu lagi ada Cecilia. Salam kenal ya, nanti bisa lengkapi untuk biodatanya dan juga alamatnya ya. Nomor anggotanya 1140. Selamat bergabung ya. Mereka langsung request request lagunya dari Santana untuk Kang Ranu, kirim buat pacarku siang malam di Arjasari. Oke, okay, thank you. Neng Ain juga. Oke, okay, terima kasih. Kemudian ada Cecilia mau lagunya Moon River dari Pat Boone buat semua pendengar Suara Indah. Terima kasih banyak Mas Tip, sama-sama. Terima kasih juga untuk Cecilia. Kemudian ada Ibu Lita di Cianjur nomor 1104 minta lagu I Do Love You dari Edi Peregrina. Selamat bertugas buat Steve, semoga sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Lalu ada Suishin minta After Loving You untuk yang merayakan ulang tahun. Selamat untuk yang merayakan, selamat merayakan pecun dan makan bacang untuk Steve Meyung, buat Wushiong Susu and Family, Yuyung Susu and Family, Imeme and Family, Toto dan Ciheni, Kociang, Korobert and Family, Sandra and Family, Yichen, Tata, Loren Family, Chang Aih and Family, dan It buat kru dan pendengar Suara Indah juga. Oke, okay, terima kasih banyak. Terima kasih sudah merequest. Steve akan hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Hit House of International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Dan gak terasa ternyata sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruangan Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Jumat jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.
1: Well, ketemu lagi sama kita berdua nih di program.
0: Siapa kita berdua?
1: Asia T.
0: Siapa?
1: Siapa ya? Kamu siapa namanya?
0: Aku si anak magang itu loh.
1: Masa magang. Anak intern.
0: Anak magang.
1: Jadi kita ada Junsi dan juga
0: Grace.
1: Iya, kita berdua bakalan nemenin kalian semua sampai jam
0: 7 malam nanti, tentunya dalam program Asia T.
1: Wah, cerah ya di luar ya.
0: Panas.
1: Cerah dan panas.
0: Panas, aku sudah tidak sanggup.
1: Benar-benar mulai masuk musim kering.
0: Kering ya, tapi anginnya tuh masih tetap adem.
1: Sepoi-sepoi.
0: Dingin bahkan.
1: Oh, dingin?
0: Iya, kamu ngerasa gak sih kalau pagi-pagi anginnya tuh dingin.
1: Masih dingin ya?
0: Masih dingin. Walaupun panas, siangnya panas, tapi anginnya tuh dingin gitu.
1: Oh iya.
0: Malah aku tidur aja sampai kalau misalnya ke dari subuh ke pagi itu biasanya aku tarik selimut. Malam-malam aku masih bisa nendang-nendang itu selimut gitu. Tapi kalau misalnya udah subuh ke pagi, biasanya aku gak mencari selimut mana, selimut mana. Aku tidak sanggup gitu.
1: Iya sih, tapi itu juga karena ini gak sih, kalau misalnya kan udah mulai masuk subuh gitu, dini hari, biasanya kan suhu tubuh kita juga ikut turun. Mungkin. Jadi kayak kena angin dikit jadi lebih terasa lebih dingin gitu kan.
0: Mungkin,
1: ya.
0: Mungkin.
1: Tapi kemarin juga kalau salah sempat hujan sebentar gak sih?
0: Kemarin?
1: Iya.
0: Hei, bukannya kemarin paman datang?
1: Bibi yang datang.
0: Paman tuh dari desa.
1: Bawa apa?
0: Bawa macam-macam di bawah. Apa sih, sayuran buah dan sayur mayur?
1: Ya,
0: apa sih liriknya, aku lupa. Pamanku dari desa dibawakan rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa.
1: Masih inget aja lagu itu ya. Kalau anak sekarang tahu gak sih lagu itu?
0: Gak tahu deh ya. Aduh, ya ampun.
1: Wah, gimana nih?
0: Hujan, emang kemarin sempat hujan beneran?
1: Sedikit, kayaknya bentar.
0: Bersin
1: gitu.
0: Bersin doang kali langitnya. Wajib.
1: Kayak Jumat lalu gak sih?
0: Oh iya bener, Jumat lalu sempat bersin doang ya.
1: Bersin doang, kayaknya aduh gatel nih gitu.
0: Gatel nih, panas gitu.
1: Panas, wajib. Jadi kan memicu ya.
0: Iya,
1: kita kalau kena sinar matahari kan suka bikin mau bersin gitu. Eh, di minggu ini ada berita apa sih, Oni?
0: Minggu ini
1: iya,
0: mati lampu. Seperti mati lampu.
1: Mau konser ya? Pas banget juga.
0: Aduh,
1: pantesan ya, kemarin-kemarin lagi banyak pemadaman bergilir, ternyata ada yang mau konser.
0: Aduh, ya ampun.
1: Iya, udah lihat kan ya?
0: Udah.
1: Wah, di bulan November kalau nggak salah tapi konsernya.
0: Aduh.
1: Wah, gimana mau nonton?
0: Aduh, galau.
1: Yang tiket backstage-nya ada atau enggak?
0: Tiket backstage dong.
1: Wow.
0: Oke, okay, belakangan tuh mati lampu terus, Sony. Iya, ya kan, pemadaman bergilir gitu. Dan tidak bisa terprediksi juga ya berapa jamnya tuh gitu. Kemarin hari Rabu aja di sini. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang dengerin radio Suara Indah, kok hilang? Iya, kita mati lampu dari jam 1 sampai jam 5-an. Lama banget kan?
1: Dan itu nggak tahu dimulainya kapan, berapa lamanya. Ya nggak ada peringatan dulu gitu, itulah. Jadinya kita suka bingung.
0: Iya bener, kayak tiba-tiba mati ya. Terus apalagi ya beritanya ya?
1: Kena juga sih aku.
0: Berita apa?
1: Kalau berita udah pada tahu belum kalau bakalan ada konser live world tournya K-pop Demon Hunters?
0: Oh, nggak tahu.
1: Kirain tahu gitu kan.
0: Enggak tahu
1: ya. Jadi kata dari Netflix sih, pengumuman dari Netflix-nya bakalan ada dan akan pengumuman lebih lanjutnya kemana aja, terus misalnya mungkin yang tampil siapa aja kan konser, tapi itu kan sebenarnya dari kartun gitu enggak sih?
0: Iya.
1: Terus siapa yang nyanyi? Apakah para penyanyi soundtracknya dari yang aslinya versi manusianya
0: atau gimana?
1: Atau gimana konsepnya, seperti Playf mungkin jadi di layar
0: mungkin.
1: Kayak
0: ya,
1: membernya itu nyanyi ya. Seperti
0: Ani
1: apa?
0: Aniosa ikutan dong. Halo.
1: Saja boys.
0: Iya gitu. Saja boys. Saya nggak tahu, nanti coba kita lihat ya. Akan seperti apa, jujur ya agak sedikit penasaran. Sih.
1: Iya betul. Apalagi live world tour gitu kan. Iya, jadi nggak cuma di Korea aja, kemana aja kira-kira? Apakah akan singgah ke Jakarta atau ke Bandung?
0: Nah.
1: Kalau ke Bandung kayaknya enggak sih.
0: Nah, siapa tahu.
1: Iya, nanti pengumumannya tuh di pertengahan tahun katanya. Ditunggu aja.
0: Terus apa lagi ya?
1: Terus kemarin aku lihat yang ini gak sih, GD bikin rancangan desain jaket untuk gitu ini, untuk para pemain timnas Korea ya.
0: Oh, Zoa ngeluarin kaos nanti.
1: Kaos apa?
0: Kaos kerjasama dengan salah satu brand yang terkenal itu.
1: Bakal dijual umum.
0: Bakal dijual
1: gitu
0: secara umum. Wah. Di pertengahan bulan Juli. Oh. Zoa.
1: Bentuk apa? Desainnya gimana?
0: Desainnya
1: udah ada dari
0: Zoa.
1: Oh, dia jadi ini ya, jadi desain utamanya.
0: Desain utamanya
1: gitu.
0: Gambar Zoa.
1: Ada sama GD-nya gitu.
0: Enggak, Zoa
1: versi
0: hanya
1: kartun,
0: hanya Zoa saja dan teman-temannya yang lain.
1: Semuanya menjual ya.
0: Semuanya menjual. Heran deh saya. Bingung saya. Iya, oh, mungkin kalau banget berita ini yang belakangan lagi rame.
1: Apa tuh?
0: Song Hoon yang pemain bola.
1: Ah, Son Heung Min.
0: Son Heung Min. Ya, itu yang kemarin
1: reporter
0: ini
1: ya.
0: Iya, ramai banget itu. Ya ampun.
1: Ya ampun, pas banget ya. Semua langsung nyambunginnya tuh sama drama yang bikin kita enggak bisa move on.
0: Iya. Aku pikir kan sebelum kamu kirim ya, aku pikir apa nih rame-rame gitu kan. Terus memang belakangan teman-teman aku juga lagi ngebahas yang Piala Dunia atau apa? Piala Dunia, gitu. Nontonnya di mana ya? Gitu. Udah gitu, sempat juga aku baca di threads tuh lah, rame banget yang mau nonton Piala Dunia, udah langganan nih, gitu dengan sengaja. Tapi ternyata tetap nggak bisa ditonton. Wah. Jadi banyak yang komplain gitu. Nah terus muncullah berita ini, Son Heung Min. Sulit ya guys. Son Heung Min ini yang di digibahin sama reporter.
1: Digibahin,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu reporternya udah dikasih warning juga kan sebenarnya.
1: Iya, betul. Dan maksudnya tapi itu mungkin dia enggak ngeh juga kalau mic-nya tuh masih nyala kali ya.
0: Iya, padahal dibilang kamera on, lampunya merah gitu. Tetap aja masih digibahin. Iya. Tapi aku keren sih.
1: Keren gitu apa?
0: Si pemain-pemain yang lain itu kayak langsung beneran nge-cut gitu
1: loh. Oh iya betul, langsung ngedukung lagi kan. Betul. Ya. Maksudnya karena itu keputusan dari negaranya juga. Betul. Kan betul. Gitu. Jadi harusnya tidak diomongin lagi. Kalau mau ngomongin atau protes mungkin ya ke pemerintahnya atau kesepakatan negaranya langsung
0: itu,
1: gitu.
0: Wow banget sih sampai yang beneran gak mau diwawancara sama sekali dan membatalkan semua jadwal wawancaranya.
1: Betul, karena kan mereka susah-susah bawa nama negara juga ya. Kenapa harus diomongin?
0: Bagian dikibahin.
1: Iya.
0: Emang dipikir gampang jadi atlet?
1: Iya, makanya itulah ya salah satu penghalangnya kenapa antara atlet dan juga reporter tidak bisa bersatu.
0: Terus aku jadi ini juga apa maksudnya amazed juga gitu. Ternyata cancel culture itu gak cuman dari segi idol atau influencer ya. Tapi maksudnya para wartawan pun juga kena.
1: Iya bisa.
0: Wow gitu. Makanya hati-hati dengan mulutmu.
1: Macaya
0: gitu. Itu sih.
1: Oke, iya sih kemarin rame banget yang ngomongin dia ya.
0: Iya ini dia. Seru banget gitu aku baca kayak wow. Emang gibah apa sih? Aku penasaran. Harus aku cari. Ada dong rekamannya. Terus, waduh. Cekak gitu.
1: Ada aja
0: sih. Oke, hari ini di Asiatik ya. Kita gak akan ngegibahin orang.
1: Masa?
0: Kita mau buka requestan dulu yang pertama.
1: Okay.
0: Jadi silakan buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop dan juga penyanyi J-pop, bisa langsung aja WhatsApp ke mana Oni?
1: Bisa langsung kirim ke WhatsApp di nomor 0812 921 11921. Atau juga bisa kirim lewat DM Instagram
0: di @suaraindah92.1 ya.
1: Jangan lupa di follow. Yang belum follow sekarang juga.
0: Iya, terus apalagi? Oh, hari ini kita mau nge-review satu buah drama.
1: Udah aku tuh. Kok gitu?
0: Dokternya cakep.
1: Oh, ditunggu karena itu.
0: Drama yang berjudul Doctor on the Edge.
1: Oke.
0: Jangguk.
1: Ada jadi fokusnya ke dokternya aja gitu.
0: Ya, walaupun dia tantruman ya.
1: Walaupun dokter tantrum lagi musim kayaknya.
0: Dokter tantrum gitu. Resek banget tapi tetap
1: ih,
0: gemes banget deh. Okay. Terus hari ini pancak-pancak ada apa nih?
1: Iya, hari ini untuk dibancak-bancak kita masih melanjutkan tema tentang libur ya. Karena kangen libur gak sih? Oke, jadi kalau di minggu lalu kita bahas tentang kosakata yang berhubungan dengan kata libur dalam bahasa Korea yang banyak banget ya. Kita kemarin sudah ada bahas 12 atau 13 kata gitu. Nah, hari ini kita mau bahas lebih lanjut tentang bagaimana sih bentuk liburan untuk anak sekolah dan juga anak kuliahan di Korea gitu. Maksudnya dari segi berapa lamanya, terus jenis liburannya ada apa aja, terus biasanya mereka ngapain aja sih kalau liburan, sama enggak dengan di sini gitu. Nanti akan di bahas di mancak-mancak Hanguk Ho.
0: Oke, terus ada Hanguk News. Hanguk News ada apa tuh?
1: Ya, Hanguk News pastinya kita bahas berita-berita terbaru tentang negara Korea Selatan, termasuk juga berita tentang pelaksanaan konser BTS minggu lalu. Mm-hmm. Yang pastinya bikin heboh gitu ya, heboh karena banyak banget yang datang. Walaupun sudah diadakan 2 hari tapi bener-bener bikin penuh ya, sebusan lah. Dan juga perayaannya segitu meriahnya, gak cuma di tempat venue konsernya aja tapi juga di beberapa tempat lain di Busan. Nah, tapi kita fokusnya nanti akan bahas beberapa mungkin kekurangan ataupun juga insiden gitu lah yang terjadi di konser kemarin. Okay. Gitu. Sama ini ya, yang di luar venue-nya ya, bukan di dalam konsernya tapi di luar venue-nya terjadi seperti apa itu ada. Terus juga pastinya ada tren-tren terbaru. Kira-kira apakah trennya, apakah tentang makanan atau tentang hal lain yang seru juga nanti kita bahas di Hanguk-nya.
0: Oke, okay. Kalau gitu sekarang kita mau bacain requestan dulu ya. Ada dari dia ini di Kebon Gedang mau request lagu dari Penthouse. Salam-salamnya untuk Kaira Shirley, Angela Wijaya, Shaiko, Kenzi, Kahira, Ambar Trihapsari, Clairin, Amara Patricia Meru, Freya Vira Farensa, dan semua yang mendengarkan. Semoga sehat dan bahagia di tengah musim Piala Dunia yang masih bergulir hingga saat ini. Terima kasih.
1: Oke. Berikutnya dari AS789, request minta lagu dari Winner. Salam-salamnya untuk semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu, terima kasih.
0: Oke, okay, diingetnya sekali lagi ya, buat teman-teman yang mau request bisa langsung aja WhatsApp ke nomor 0812-921-11921
1: atau juga kirim ke DM Instagram di @suarainat92.1.
0: Kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace sama Junsi kembali lagi.

0: John Tersit, ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

0: Iya, masih bersama dengan Grace dan juga Junsi ya.
1: Oke, kita saatnya untuk mereview sebuah drama.
0: Iya.
1: Drama apakah itu?
0: Ih, mau saya ngajak berantem.
1: Aduh, dia lagi berantem.
0: Kenapa
1: nih.
0: Sih? Gak suka aku tuh.
1: Kurang ke kanan lagi ya?
0: Ke kanan.
1: Suka okay. Begitu deh makasih ya.
0: Oke, okay, yuk kita bahas drama ya. Doctor on the Edge.
1: Iya, atau Doctor Somboy, Doctor Island Boy.
0: Artinya. Kenapa Island Boy ya?
1: Ke island ya, ke aduh, island.
0: Iya sih. Ini drama yang didirect oleh Im Young-woo yang sebelumnya itu mendirect drama Bertukan ya. Ah, dia tidak bergerak. Aku enggak suka. Ini baterainya habis. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kan gak mungkin saya tinggal dulu ya sekarang kan. Nah udah mending. Gak juga sih dia masih. Yuk bisa yuk nak sebentar aja. Please. Oke, okay, dia mendirect ini Boyhood. Boyhood yang mana ya?
1: Boyhood Sonnyeon Side.
0: Sungguh saya seputus asa itu.
1: Seputus asa itu.
0: Ya harus diapain dong?
1: Aigo.
0: Ada One Ordinary Day. One Ordinary Day itu yang ini deh kalau gak salah. Yang itu si yang kasus siapa sih namanya? Lalu dia mati total.
1: Coba-coba kalau dari sini mau gak deh? Aigo. Tukeran sama yang itu boleh?
0: Ya udah. Oh, aku tahu caranya.
1: Oke, oke. Ini enggak bisa pasang kabel aja.
0: Enggak bisa. Aigo. Sabar, sabar. Banyak ujian yang harus dicobain. Ya, ini juga enggak ada baterainya lagi. Cincau so.
1: Tukeran-tukeran.
0: Sabar baterai. Ya, teman-teman ya. Memang ujian tuh ada aja dari mana gitu.
1: Dari mana-mana.
0: Ya, sambil apa coba? Requestan dulu deh.
1: Requestan dulu. coba yang itu, yang itu, yang itu. Tadi requestan dulu apa?
0: Bacain maksud bacain kalau mau request kemana?
1: Oh iya, kirain mau baca requestan dulu.
0: Kan ini musnya enggak bisa.
1: Oke. Jadi sambil nungguin Grace, Junsi mau ingetin lagi kalau ada yang mau kirim requestan ya untuk penyanyi J-pop dan juga K-pop. Terutama yang lagunya Korea dan Jepang aja ya, gak bisa untuk yang lagunya berbahasa Inggris ataupun lagu Mandarin. Bisa langsung kirimin aja ke nomor WhatsApp di nomor 0812-921-11921 atau juga bisa kirim ke DM Instagram di @sora_indah92.1.
0: Oke, okay, aku kembali.
1: Udah bisa.
0: Oke, okay, tadi siapa? Im Young-woo ya. Dia itu mendirect Boyhood. Boyhood yang mana ya? Kalau enggak salah.
1: Boyhood.
0: Aku nonton. Dari mana sih kalau pangpung?
1: Ah, Im Siwan yang ini gak sih? Yang gimana? Bandel-bandel gitu gak sih?
0: Gak tahu.
1: Oh, dibully dia, dibully.
0: Sepertinya gak nonton sama sekali, jadi beneran seblank gitu. One Ordinary Day itu yang si nah Kim Soo Hyun sama Cha Seung Won yang dia dituduh membunuh
1: si Soo Hyun ya?
0: Soo Hyun ya, si Cha Seung Won ini jadi pengacara gitu. Ini seru juga, seru banget. Wah itu kayak apa ya drama tapi rasanya kayak rasa movie gitu, si sinematografinya bagus banget. Terus Backstreet Rookie masih
1: si Chang Wook.
0: Iya masih Chang.
1: Masih Chang.
0: Terus ada apa lagi ini yang pernah aku tonton deh. Udah sih. Memories of Bali dong dia, asisten director.
1: Wah.
0: Oh my god.
1: Dari lama banget ya.
0: Oke, untuk penulisnya adalah Kim Tae-pung karena ini diadaptasi dari webcomic ya sama Kim Jisoo. Jadi webcomicnya itu bisa kamu baca di Kakao, udah dirilis dari tanggal 25 Februari 2022. Terus networknya di Anna, Genie TV, kalau misalnya kamu mau nonton ada di Disney Plus. Episodenya 12. Durasi para episodenya sekitar 60-an menit gitu. Rilisnya ini dari tanggal 1 Juni sampai 7 Juli 2026 ya. Oke, okay, jadi drama ini tuh nyeritain tentang para dokter spesialis yang ditugaskan di pulau terpencil. Ada dokter umum sih satu sebenarnya. Satu dokter umum, satu spesialis bedah plastik dan rekonstruksi. Terus satu lagi tuh yang ini apa? Ala-ala Korea gitu.
1: Ala-ala Korea.
0: Bentar ya, lupa kan. Dia dokter ini pengobatan tradisional.
1: Iya.
0: Jadi ada tiga dokter yang di situ tuh. Nah, tiga dokter ini tiga-tiganya tuh yang lagi pelayanan masyarakat gitu loh. Ceritanya. Jadi sebenarnya bukan keinginan mereka untuk pindah ke desa tersebut gitu. Jadi karena harus menyelesaikan tugas negara gitu ceritanya. Jadi mau enggak mau mereka pindah ke pulau tersebut.
1: Waduh.
0: Nah, jadi di pulau terpencil itu yang pertama dokternya namanya Doji
1: Ui.
0: Doji Ui. Nah, dia tuh diperanin sama Lee Jae-wook ya. Dia tuh dokternya berbakat banget sebenarnya, yang kerja di rumah sakit universitas ternama di kota.
1: Di Seoul.
0: Kan kalau misalnya itu biasanya bilang gitu di kota. Dia adalah dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Dia ditugaskan menjadi dokter pelayanan publik di Pulau Pyeongdongdo. Pulau yang dikelilingi lautan dan gak cuma itu aja, tapi fasilitas di puskesmas, disebutnya puskesmas guys.
1: Puskesmas ya. Ya
0: itu juga terbatas banget.
1: Bukan
0: gitu.
1: Klinik tapi puskesmas.
0: Puskesmas. Belum lagi warga desa sana juga yang gak terlalu percaya sama dokter ya. Wah. Gitu. Jadi mereka tuh cenderung mengatur obat-obat apa aja yang mereka mau minum gitu dengan alasan ini badan-badan aku lebih tahu apa yang harus aku lakukan gitu lah dia si masyarakatnya tuh ngomongnya kayak gitu. Nah, terus dia ini Doji Eui ini tuh punya trauma dengan laut.
1: Waduh.
0: Jadi ya bayangin
1: dikirimnya
0: ya.
1: Ke situ.
0: Orang dengan trauma laut terus dikirimnya ke pulau yang dikelilingi laut gitu. Terus nah ini jadi kesulitan dia juga gitu untuk bisa beradaptasi dengan desa tersebut karena hampir 90% transportasinya digunain ya kapal gitu. Ada panggilan mendadak dari
1: warga
0: uh-huh. untuk datang ke rumahnya. Okay, berangkat cuma 10 menit kok enggak jauh tapi pakai kapal gitu. Minta tolong ya. Terus ya tapi pakai kapal gitu. Terus yang mana kalau misalnya mau jalan kaki pun juga bisa, tapi 40 menit udah gitu mendaki gunung lewati lembah gitu loh guys. Jadi karena dia takut dengan laut dan memang sepanik itu ketika dia harus berurusan dengan laut gitu. Jadi akhirnya dia memilih untuk jalan jauh yang 40 menit mendaki gunung lewati lembah itu gitu karena dia setakut itu. Padahal dia berbakat banget. Ada scene dia jahit-menjahit gitu. Terus dia semangat itu juga untuk mengobati pasiennya gitu. Jadi sebenarnya dia dokter yang sangat baik gitu. Cuman karena dia trauma laut itu aja yang bikin dia tuh jadi kesulitan lah di desa tersebut. Nah, terus di puskesmas ini juga ada beberapa dokter lainnya. Antara lain ada dokter umum yaitu Hyun Chiyon yang sama-sama menjalani tugas pengabdian masyarakat. Nah, ini yang bakal jadi second lead-nya. Terus si dokter Hyun Chiyon ini tuh udah kayak kode-kode gitu loh. Ya, masa kamu gak inget sih first time kita ketemu? Bisa aja deh. Terus hubungan dia sama si Doji Ui juga gak gitu baik gimana ya. Tapi dibilang berantem banget juga enggak. Tapi baik banget juga enggak sih. Terus masing-masing dokter tuh kayak punya background story yang bikin kita penasaran ketika lagi nonton. Nah, si Hyun Chiyon ini pun juga punya background story yang bikin aku penasaran karena dia seapatis itu sama pasien. Dia bilang gitu bahkan sama Doji Eui dan juga dokter yang satunya lagi dan para suster gitu, dia bilang para perawat, dia bilang kalau misalnya mau ngobatin pasien udah jangan terlalu sesemangat itu dan jangan terlalu seserius itu. Karena ketika kamu serius, kamu yang bakal dirugikan, kamu yang bakal disalahkan gitu. Spill sedikit ya, jadi salah satu alasan kenapa dia pindah ke pulau tersebut karena sebelumnya dia menghadapi tuntutan dari pasien. Gitu.
1: Jadi kayak semacam kena hukuman gitu ya.
0: Nah, apakah itu benar hukuman atau ya nonton aja ya. Oke, terus dokter yang ketiga ada Yong Ju Chan. Dia ini ahli di bidang pengobatan tradisional Korea yang juga melakukan tugas pengabdian masyarakat. Dia tuh kepribadiannya lebih ke cheerful gitu loh. Yang paling semangat, terus tukang gibah juga. Kayak kalau ada updatean apa gitu dari grup, dia orang pertama yang tahu enggak gitu.
1: Dia tahu ini kali ya, apa kabar-kabar di desa
0: iya,
1: itu.
0: Iya, kabar-kabar gitu. Terus kayak tahu enggak apa sih hal-hal apa aja yang perlu kamu perhatikan di desa ini? Hal-hal apa aja yang perlu kamu punya di desa ini gitu. Ini dia kayak udah tahu semua gitu. Nah, terus ada perawat juga nih di puskesmas tersebut ya, ada 3 perawat. Yang pertama perawat baru namanya Yukhari, yang sebelumnya itu bekerja di rumah sakit elit sebagai perawat UGD. Nah, tapi dia memilih pindah ke desa. Nah, cukup banyak rumor yang beredar tentang Yukhari yang menjadikannya tuh misteri sejalan dengan dramanya.
1: Wow.
0: Kenapa dia dari rumah sakit elit terus mau pindah ke rumah sakit, bahkan bukan rumah sakit, puskesmas di desa gitu kan? Kenapa? Alasannya apa? Pasti ada apa-apa deh. Tuh kan.
1: Oh.
0: Gila banget ya, guys, gitu ya. Nah, terus kedatangan Yukhari di puskesmas ini sangat amat membantu para tenaga medis karena kemampuannya, ditambah lagi karena desa ini tuh juga kampung halamannya, jadi ada neneknya yang tinggal di situ. Terus memang sebelumnya ketika dia masih di kota, waktu liburan tuh dia selalu pulang ke desa, ke pulau itu untuk membantu di sana gitu. Jadi sebenarnya dia udah cukup banyak kenal warga. Misalnya kayak ketika dapat telepon, "Bapak Kim sakit," gitu kan. Dia kayak udah tahu, "Oke, Pak Kim, alamatnya di sini dekat balai desa bla bla bla bla bla." Gitu. Dia kayak udah tahu pemetaannya. "Oke, sebelah sini naik ini gitu."
1: Wilayahnya orang-orangnya udah kenal.
0: Iya, dibandingkan dengan Doji yang memang baru banget kan gitu. Dia benar-benar enggak tahu itu gitu dengan desa gitu. Jadi Yukhari lumayan sangat membantu sekali. Terus ada Om Jongson, ini perawat yang lebih senior. Tapi sebenarnya dari segi usia kayak 11-12 sama Yukhari. Cuman karena Yukhari datangnya belakangan, jadi dia selalu menyebut kayak, "Aku senior, dia junior."
1: Sobe.
0: Ya. Nah, dia ditugaskan untuk mendampingi Dr. Yun Ju Chon yang tadi, dokter tradisional Korea tadi, untuk melakukan pengobatan tradisional Korea. Tapi mereka tuh kayak kucing dan anjing gitu loh, berantem terus. Terus biasa, si ya, perawat gitu ini tuh kayak keganggu gitu kalau misalnya dokter Yun Ju Chan bilang, contoh ya di sini ada, "Eh, sendal kita sama nih, cuma beda warna doang." Terus sama si perawatnya sendalnya dibuang.
1: Ya ampun, segitunya. Tentunya jodoh ya.
0: Nah, nonton aja ya. Terus terakhir ada Hwang Sin Hye, ini perawat senior yang udah mengabdi belasan tahun di pulau terpencil itu. Terus memang si dokter-dokter dan perawat-perawat ini lucu juga, karena kan memang si puskesmasnya kecil ya. Ya segitu-gitu aja gitu kan ya. Jadi si dokter-dokter dan perawat-perawat ini gitu, gak cuma tugasnya tuh untuk mengobati pasien atau merawat pasien, tapi juga membersihkan puskesmas, ngepel, ngambil paket gitu.
1: Semuanya mereka yang ngurusin.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, udah gitu. Warga desa juga lucu-lucu gitu. Ketika udah berhasil diobatin gitu, mereka puas dengan servis yang dikasih sama si dokter dan si perawatnya, mereka akan bawa hasil tangkapan mereka. Ikan lah, ya gurita lah gitu ya, dibawa untuk dikasih ke si puskesmas itu. Tapi kalau misalnya mereka tidak puas, cancel culture tuh.
1: Waduh,
0: sungguh. Sampai kamu mau makan aja tuh susah, nggak dapat makanan gitu,
1: langsung karena tersebar gitu ya.
0: Iya, terus kayak warga-warga yang lain pun kayak udah dibilangin gitu, jangan ada yang ngasih dia makan ya, nggak boleh ya. Jadi misalnya udah janjian nih, udah booking gitu, mau makan siang di restoran A gitu. Datang ke sana terus dibilangnya, "Aduh, maaf, bahan makananku habis." Sungguh, makanya kenapa tadi si dokter siapa tuh, Hyun Chiyon itu bilang, "Udah jangan terlalu serius banget ngobatinnya. Ikutin aja apa yang mereka mau. Minta obat, kasih obat gitu."
1: Jadi kalau salah ya salahnya mereka gitu. Iya, karena mereka yang minta ya.
0: Karena kalau enggak kamu yang repot gitu, dia bilang gitu. Tapi kan sebenarnya salah ya. Gitu.
1: Siapa yang dokternya gitu,
0: nah,
1: kan?
0: Nah, itu. Harusnya terus di, mana lagi? Maksudnya kita sebagai masyarakat juga enggak tahu gitu. Misalnya kondisi pasiennya sudah pernah mengalami serangan jantung terus ternyata nggak boleh dikasih obat ini tertentu, nih gitu. Ternyata yang dia minta tuh obatnya ya yang nggak boleh itu gitu. Iya, nah dramanya sebenarnya ringan banget guys, cuman kalau dari segi medisnya juga lumayan dalam gitu. Aku suka karena banyak prosedur-prosedur kayak jahit menjahit yang dikasih lihat.
1: Itu yang suka dicari ya kalau nonton yang drama-drama medis.
0: Terus karena terakhir kan aku nonton yang dokter bedah estetika itu yang operasi plastik itu yang pernah kita bahas.
1: Iya betul.
0: Nah kalau yang ini tuh kayak lebih apa ya? Lebih seru aja sih kalau aku rasa.
1: Karena nggak cuma yang operasi plastik gitu
0: iya,
1: aja.
0: Iya, terus kayak kalau misalnya kena pecahan kaca itu harus gimana? Udah gitu harus dicek apanya, apakah ada syaraf yang kena atau gimana gitu. Jadi itu lebih seru gitu dan lebih membumi sih kalau aku rasa ya. Gitu.
1: Lebih relate.
0: Lebih relate, ya. Betul. Terus apa ya? Ada bahas penyakit-penyakit umum juga kayak contohnya diabetes gitu. Ada tuh satu bapak-bapak yang kena diabetes dan kebetulan luka. Terus pengobatannya seperti apa, udah sampai bernanah segala macam gitu. Itu terus diobatin segala macam. Wah, itu seru gitu. Terus drama ini terbilang sukses menggambarkan gimana tekanan yang dihadapi tenaga medis dalam situasi yang sangat terbatas. Nah, satu hal lagi yang bikin seru karena kan mereka juga peralatannya terbatas ya.
1: Iya.
0: Jadi itu yang bikin mereka berpikir sekali gitu. Ini harus diapain ya?
1: Ngakalinnya gitu ya.
0: Walaupun memang ketika ada kondisi darurat, mereka bisa panggil helikopter.
1: Nyampe ya ke sana.
0: Nyampe untuk jemput. Gitu.
1: Gak cuma kapal doang.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, keterbatasan akses layanan kesehatan ini jadi salah satu isu utama dari drama ini. Jadi di Pulau Pyeongdongdong, fasilitas medisnya itu kan jelas terbatas banget ya. Para tenaga medis harus kerja dengan alat seadanya. Yang sulit kalau ada situasi darurat tadi gitu. Mereka harus mengambil keputusan dengan cepat tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Belum lagi tuntutan dan ketakutan gitu loh. Jadi misalnya kalau mereka melakukan prosedur ini dengan alat yang seadanya, terus pasiennya kenapa-kenapa, mereka dituntut atau enggak?
1: Iya, betul.
0: Gitu. Dan kalau kita ngelihat situasi di sini pun sebenarnya mirip-mirip gitu. Kalau kita main-main ke desa di Indonesia, mungkin juga kita akan menemukan kondisi yang serupa dengan yang ada di drama ini gitu. Nah, terus yang menarik lagi dari drama ini adalah warga desa dengan keunikan masing-masing. Jadi warga desanya itu kebanyakan usianya lanjut. Dengan sikap keras kepala terhadap pengobatan medis modern dan lebih percaya dengan cara lama. Terus ini juga jadi kesulitan yang harus dihadapi oleh para tenaga medis. Gimana mereka membujuk warga untuk berobat dengan benar sampai tuntas. Kadang-kadang kayak, enggak, gak mau, kenapa saya sakit. Biasa juga minum obat ini kok gitu. Terus ada lagi tuh Pak Sutri, kakek nenek yang berbagi obat. Suaminya yang datang obatnya tapi diminumnya berdua.
1: Ya ampun, sehati banget ya.
0: Aduh, udah pusing tuh dokternya. Terus belum lagi kalau mereka juga bandel gitu ya, gak mau diobatin dengan bener. Maunya gimana mereka aja. Sampai ada tuh satu perawat yang ngancem, kalau kamu gak mau berobat dengan benar, nanti aku bilangin ya sama anak kamu yang ada di kota. Itu juga lucu. Nah, bahkan ada juga pasien-pasien yang menuntut hasil instan tanpa mengikuti prosedur yang disarankan. Terus ada juga dibahas ketergantungan sama obat secara sembarangan juga jadi masalah yang memperburuk kondisi kesehatan mereka. Gitu. Dan gak cuma sampai di situ aja, para tenaga medis ini juga seringkali harus menempuh perjalanan yang panjang dan sulit untuk bisa mengobati pasien. Karena kan di sini cukup banyak pasien yang gak bisa datang langsung ke puskesmas ya gitu.
1: Iya.
0: Jadi mereka biasanya nelfon, ini aku terjatuh misalnya. Atau ada perlu diperiksa, bahkan ada juga nih yang anaknya di kota nelfon ke puskesmas. Saya gak bisa ngontak papa saya nih, udah 2 hari. Dia gak bales SMS saya gitu, chat saya, boleh tolong gak dicek rumahnya gitu. Wah. Nanti mereka akan pakai kapal gitu atau mendaki gunung lewati lembah untuk bisa mencapai ke rumah pasiennya. Terus nggak sampai di situ aja, si kapal ini juga kan terbatas ya. Mereka tuh cuma ada di pagi-pagi sama di sore gitu. Jadi ketika kalau misalnya mereka mengobati pasien sampai malam, ya udah mau nggak mau menginap. Karena mau gimana berenang kan gak mungkin. Ada tuh sekali akhirnya ada mungkin yang bisa dijemput dengan jalur darat pakai motor apa ya?
1: Motor kayak buat speedboat ya?
0: Enggak, motor yang besar dan bentuknya kotak gitu. Ya motor gitulah ya. Aku susah kayak kalau waktu kemarin aku ke Pangandaran aku nemu tuh motor itu. Pengganti motor yang ada di Pangandaran. Aku nggak tahu apa motornya? Udah disuruh
1: diarahinnya ke sewa harian.
0: Sewa harian dong.
1: Motor
0: apa ya? Apa sih namanya? Motornya bentuknya kotak. Nah ini loh, ATV.
1: Motor bentuk kotak.
0: Iya, bentuknya kotak.
1: Iya sih, biar untuk jalanan yang terjal,
0: iya, yang berbatu-batu gitu, ya, gitu kan. Nah ada tuh satu scene, ada dokter sama perawat yang udah ketinggalan kapal, gak bisa pulang karena akhirnya dijemput sama kayak ATV ini.
1: Ya ampun.
0: Gitu. Jadi yang serunya itu sih, karena medannya susah untuk dijangkau. Terus si dokternya juga kayak punya ketakutan-ketakutan masing-masing gitu loh. Jadi kayak lucu aja dan seru gitu. Dan dibikin penasaran sama backstory mereka. Sebenarnya ada apa dan kenapa mereka ke pulau tersebut. Kalau si Doji Ui kan lebih penasarannya karena apa sih yang bikin dia trauma sama laut? Ya jadi itu dia dramanya. Kita bahas pemeran-pemerannya ya. Oke, pemerannya yang pertama ada Lee Jae Wook yang berperan sebagai Doji Ui. Ada satu scene tuh ya, dia se-amaze itu lihat kunang-kunang. Wah, ada kunang-kunang di pantai. Terus kayak, hey Jungkook, kamu di Alchemy of Soul, manggil kunang-kunang, tau gak?
1: Beda-beda.
0: Ya oke, maaf.
1: Si Jungkook.
0: Dia tampan. Cuma dia di sini kocak banget guys, karena dia sepenakut itu. Ya bayangin aja kayak orang kota yang tiba-tiba ke desa. Terus kayak bingung dengan kamar seadanya, udah gitu di sana tuh banyak binatang-binatang ya. Terus dia ketakutan gitu ketika ada binatang ya. Wah, pokoknya seru banget lah dia. Dia 2026 ini projectnya ada 3, Dead End Job. Yang mana ini? Kayaknya belum deh. Belum. Terus Doctor on the Edge sama Boyfriend on the Moon. Itu kalau gak salah mau pergi wamil kan ya.
1: Oh iya. Gimana nih Oni, sudah siap?
0: Ya udah, mau gimana lagi. Terus dia tuh wamilnya barengan gitu loh guys. Maksudnya berdekatan sih mungkin ya, dengan ini Lee Jun Yong.
1: Oh.
0: Si tampan aku lagi. Pergi wamil juga.
1: Ya sekalian.
0: Iya sih, ya udah. Terus
1: ya udah.
0: Ya udah, mau gimana lagi. Lee Jae Wook ya, dramanya udah banyak ya guys. Last Summer terakhir kan dia jadi si kembar. Dear Hong Rang, Impossible Hair, yang gak usah ditonton Impossible Hair.
1: Masih.
0: Gak usah ditonton. Kenapa aku sebutin lagi? Kesebut soalnya.
1: Iya.
0: Alchemy of Souls, Death's Game, dia main di situ. Kiss Six Sense, banyak lah pokoknya dia.
1: Oh ada Kiss Six Sense juga dia ada.
0: Ya? Ada.
1: Oh, cuma di beberapa episode aja.
0: Aduh, Jungkook gemes deh. Oke, terus berikutnya ada Shin Ye-eun yang berperan sebagai Yukari.
1: Si perawat ya.
0: Iya, si perawat yang kenapa dia pindah ke desa gitu, pindah ke pulau itu ada apa? Selain dengan alasan mungkin mau mengurus neneknya. Tapi sebenarnya kalau dibilang mengurus neneknya, kayak Shin dia dengan neneknya tuh dikit banget kebersamaannya. Jadi kayak, kok aneh ya?
1: Cari mantannya, cari cinta pertama masa kecil.
0: Oke, dia terakhir main di 100 Memories. Ih, seru juga tuh. Ada sih itu yang lagi happening.
1: Siapa?
0: Si pemeran cowoknya yang sekarang jadi di My Royal Nemesis. Siapa sih namanya? Ho Nam Joon.
1: Iya. Ho Nam Joon.
0: Ada di situ. Terus Shin Ye-eun itu main di Jongnyeon The Star Is Born bareng sama Kim Tae-ri.
1: Oh iya.
0: Terus
1: kayak zaman dulu gitu nggak sih ceritanya?
0: Iya zamannya tapi bukan zaman Sagek ya, kayak tengah-tengahnya situ lah.
1: Oke. Okay,
0: terus perubahan. The Glory dia jadi si catokan itu kan, yang nyatok.
1: Si catokan.
0: Yang nyatok itu kan, yang ngebully pakai catokan. Revenge of Other, Yumi Cells, wah dia nyebelin banget di situ. Terus More Than Friends dan lain-lain lah ya. Ini nih drama spesial dia juga seru nih. The Effect of a Finger Flick on a Breakup. Pernah nonton gak? Atau mungkin lihat cuplikannya?
1: Belum.
0: Jadi kan dia main di drama ini tuh sama
1: itu,
0: si Kampeo.
1: Iya. Sama pacarnya kan.
0: Pacarnya.
1: Kayak banget tuh pacarnya.
0: Terus yang mainannya tuh kayak kita kalau ini apa ya, pokoknya main sentilan jidat gitu kan. Terus si pacarnya tuh kayak dengan serius dan dengan keras menyentil jidatnya dia. Itu kayak jadi satu tamparan besar buat dia kalau ternyata pacarnya gak cinta sama dia.
1: Iya. Nyebelin banget sih emang pacarnya situ.
0: Iya, begitulah. Oke, okay, second lead di drama ini adalah Hong Min Gi yang berperan sebagai Hyun Chiyeon. Nah, ini aku pas nonton tuh kayak siapa ya?
1: Kayak aktor baru gitu gak sih, iya, hawa-hawanya lah.
0: Dia tuh baru main baru. Drama 2023, Night Has Come. Kita nonton loh, tapi gak inget kan? Ya udah gak apa-apa.
1: Yang mana dia?
0: Pasti salah satu murid.
1: Iya sih, ya kan? Cuman gak inget mukanya ada
0: itulah,
1: dia gitu.
0: Aku pun juga gak inget. Nih.
1: Iya. Oh iya.
0: Terus dia main di Love Your Enemy. Enggak sih, ini aku juga belum beres nontonnya. Study Group aku juga gak beresin sih, iya, nontonnya. Crushology enggak, aku gak beresin. Trigger, Trigger aku nonton loh guys.
1: Iya loh, aku juga loh.
0: Iya kan, tapi entahlah dia. Terus ini Dear X, tapi cuma cameo doang sih ini. Terus To My Beloved Thief, yang mana ya To My Beloved Thief? Oh ini aku juga gak beres nontonnya. Gitu. Oke, terus ada ini ya, dokter, si dokter tradisional dulu ada Kim Yun Woo. Kim Yun Woo itu yang main drama, ini juga baru 2022. Dia di My Dearest Gyeongsang Creature. Oh, hey, jadi ini deh, jadi warga yang ikut ngebantu si Park Seo Joon, karakternya Park Seo Joon. Nah, ini bukan sih?
1: Ah, ya? Bukan, bukan.
0: Oh, bukan ya, bukan. Salah. Salah guys, salah ingat.
1: Beda.
0: Entahlah dia di mana. Di mana dia? Ah, sudahlah.
1: Terlalu banyak.
0: Iya, terlalu banyak. Oke, okay, terus berikutnya yang jadi susternya atau perawatnya ada Lee Soo Kyung sama Ju In Young. Lee Soo Kyung.
1: Tipe-tipe mukanya memang yang tipe-tipe komedi-komedi gitu gak sih?
0: Dia tuh main di drama apa ya? When Life Gives You Tangerine. Kayak aku inget gitu ada dia, tapi kenapa aku bukannya dua? Yang jadi apa ya? Yang jadi temannya Ayu? Temannya Ayu?
1: Ayu yang mana nih?
0: Ayu betul yang juga.
1: Ibunya atau anaknya?
0: Aduh betul juga lagi. Nah ini yang jadi murid atau apa gitulah. Terus dia ada Love in the Big City, Law School. Oh si Kang Solbi. Kan ada Kang Sol. Ada Law Kang School. Solbi. Law School dia main Kang Solbi. Oke, okay, yaudah, yuk next. Satu lagi ada Ju In Young. Ju In Young yang mana ya? Beda banget lagi kan dia pakai kacamata. Jenny Make a Wish, Tasteful Years, Law and the City, dan lain-lain. Ya sudahlah. Oke. Okay. Jadi itu dia dramanya ya teman-teman ya. Dramanya seru sih. Menarik lah gitu untuk ditonton.
1: Apalagi memang bisa relate gitu ya keadaan.
0: Betul.
1: Dari puskesmasnya. Betul. Di desa seperti apa. Dan mungkin kemarin-kemarin lagi banyak cerita tentang dokter-dokter di Indonesia ya. Itu juga mungkin jadi benar-benar relate gitu dengan,
0: betul,
1: cerita tersebut.
0: Iya. Jadi sekali lagi buat teman-teman kalau misalnya mau nonton dramanya bisa ke Disney Plus.

0: Oke, kita baca requestan ya.
1: Ada dari S087 request minta lagu dari Candy Blue atau Blue Is Not Blue. Opsa yo. Gak ada ya untuk S087, boleh kirim requestan penggantinya. Tapi salam-salamnya ini katanya buat Undadel aja. Terus untuk hasil topik keluarnya mulai kapan ya? Ini seingat aku tanggal 25 Juni ya. Jadi minggu depan lah kira-kira. Dicek aja nanti di website topik.go.kr ya. Terus katanya emang sih episode satunya wonderful, serada ngebosenin, tapi cobain sabar ya, soalnya pas udah ada adegan gelut baru rame deh kalau gak salah di episode 2 atau 3
0: katanya. Aku udah nonton sampe episode 2 atau 3 deh kayaknya. Cuman nih memang gak suka aja.
1: Masih cukup terlalu unik gitu mungkin.
0: Iya, terlalu tidak bisa kupahami gitu apa ini.
1: Okay.
0: Berikutnya dari AS769, request lagunya Im
1: Jungwon.
0: Jung
1: Won.
0: Ada
1: Im Jung 1, 2, 3.
0: Salam-salamnya buat kakak-kakaknya duluan sama Ki personil Shiny yang kembali menyapa penggemar lewat media sosial setelah sempat hiatus selama 6 bulan akibat kena kasus ya.
1: Ya Shiny juga lagi mau comeback ya.
0: Iya benar.
1: Seru banget akhirnya lihat mereka bareng-bareng lagi.
0: Iya, aduh aku sejujurnya kangen sama Ki.
1: Kangen di variety show ya.
0: Iya.
1: Hebohnya dia gitu.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh dia kalau udah disatuin sama Taeyeon tuh. Oh. Aduh.
1: Kayaknya kita pengen ikutan ngegibah bareng.
0: Iya ya, iya, atau di itu di apa sih acara apa ya lupa namanya.
1: Yang Saturday gitu kan.
0: Iya, sama Amazing satu lagi Saturday. Yang rumah yang keseharian. Apa aja?
1: Apa I Live Alone.
0: I Live Alone.
1: Oh iya,
0: terus suka ada anjing-anjing peliharaan dia, dia takut karena anjingnya galak banget.
1: Iya.
0: Aduh kangen deh. Terus ada suka dibandingin gitu anjingnya Taeyeon sama anjingnya dia. Anjingnya Taeyeon tuh kalem banget, tenang, bisa disuruh duduk diam kayak boneka ya udah diem gitu. Sementara anjingnya dia kayak lari sana sini.
1: Mirip dengan pemiliknya sih.
0: Aduh lucu.
1: Sesuai ya karakternya.
0: Oke, buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921
1: atau juga kirim ke DM Instagram di @suaraindah92.1. Ingat yang bisa di request itu penyanyi K-pop dan juga J-pop ya, untuk program Asiatik sampai jam 7 malam nanti.
0: Betul.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Oke, masih bareng sama John C dan Grace di
1: Asia T.
2: Bunyi hujan di atas genting.
0: Ini lagi dipanggil ya hujan ya, biar gak terlalu kering.
2: Airnya turun tidak terhingga.
0: Tidak terkira.
1: Oh, kalau tidak terhingga banjir.
0: Iya dong. Wah, tenggelam kita tidak terhingga. Beda beda versi. Aduh. Lebih ini ya, lebih apa, lebih ekstrim. Oke, okay, sudah masuk ke bancak-bancakan Google. Saatnya kita belajar kembali. Iya, Neo. Kalau dulu gimana sih lagunya Oni?
1: Hah? Shiraya negawe, oh manculkan deh.
0: Ini nadanya beda.
1: Nadanya gimana sih?
0: Itu versi lebih cepat itu.
1: Shiraya negawe, oh manculkan deh. Gimana sih malah nadanya gitu kan sih?
0: Ya pokoknya itulah.
1: Itu bukan lagu aku, sebenarnya itu aku mengadaptasi dari itu filmnya si Isenggi, dramanya Isenggi.
0: Ah, yang dulu, zaman dulu.
1: Ya Sun Gokong.
0: Sun Gokong.
1: Ada Sun Gokong versi Korea, apa yang judulnya lupa.
0: Iya.
1: Itulah.
0: Aigo, dasar itu versi remake ya, remake ala Grace.
1: Iya.
0: Oke, jadi langsung aja nih untuk bancak-bancakan Google hari ini. Kita temanya masih membicarakan tentang libur. Liburan ya, tapi di minggu ini kita mau bahasnya tentang liburan versi anak sekolah dan juga versi anak kuliahan di Korea ya. Nah, jadi secara umum total waktu libur sekolah di Korea Selatan itu berkisar antara 3 hingga 4 bulan dalam setahun, dengan pembagian waktu yang berbeda antara musim panas dan juga musim dingin ya. Ini untuk anak sekolah dari SD sampai SMA maksudnya ya. Nah, yang pertama ini disebut dengan Yoreum Banghak. Yoreum Banghak. Nah, Yoreumnya sendiri artinya musim panas, lalu Banghak artinya liburan. Jadi Yoreum Banghak ini adalah liburan di musim panas ya. Durasinya itu sekitar 1 bulan, jadi sekitar ya 3-5 mingguan. Dan pelaksanaannya biasanya dimulai dari pertengahan bulan Juli sampai akhir Agustus, karena memang lagi puncak-puncaknya musim panas tuh dari sekitaran bulan tersebut. Dan ini merupakan jeda di tengah tahun ajaran untuk memisahkan antara semester 1 yang biasanya diadakan dari bulan Maret sampai Juli, dan juga semester 2 yang biasanya diadakan dari Agustus hingga Desember. Karena musim panas di Korea itu sangat lembab ya, dan juga panasnya itu nyengat banget dibandingkan di Indonesia. Jadi anak-anak di Korea Selatan itu diberikan waktu istirahat di rumah ya, biar gak kepanasan, gak dehidrasi, gak sampai pingsan gitu ya. Takutnya kalau ke sekolah jadi pada sakit gitu. Karena kan kebanyakan di Korea itu untuk pergi kemana-mana atau anak-anak sekolahnya itu bisa ada yang pakai transportasi umum gitu ya, atau juga kadang pakai bis sekolah gitu. Itu untuk yang pertama ya, Yoreum Banghak. Terus kalau ada liburan musim panas berarti ada liburan musim dingin. Ya, jadi yang kedua ini adalah Gyeul Banghak. Gyeulnya artinya musim dingin, dan Banghak tadi artinya liburan sekolah ya. Jadi Gyeul Banghak ini adalah sebutan untuk liburan sekolah di musim dingin. Dan sekaligus juga bisa dibilang ini liburan kelulusan ya. Nah, durasinya untuk yang libur musim dingin itu jauh lebih panjang daripada yang liburan musim panas. Itu berkisar antara 1,5 hingga 2 bulan.
2: Wow,
0: 2 bulan coba liburnya ya. Ini sekitar 45 sampai 70 harian. Nah, waktu pelaksanaannya biasanya dimulai dari akhir Desember hingga akhir Februari. Ini benar-benar libur di saat musim dingin ya, karena memang di Korea itu musim dinginnya mulai dari Desember sampai Februari. Jadi benar-benar selama musim dingin mereka libur. Ya, karena kadang-kadang beneran ya suhunya itu bisa sangat turun drastis, bisa sampai belasan derajat ya, minus belasan derajat gitu, atau bahkan sampai minus 20 derajat. Jadinya kasihan gitu ya kalau anak-anak pada harus sekolah, berangkat sekolah di saat lagi suhu sangat dingin seperti itu. Nah, berhubung tahun ajaran baru di Korea Selatan itu selalu dimulai pada awal bulan Maret, jadi liburan musim dingin ini berfungsi sekaligus sebagai libur akhir tahun ajaran. ya, jadi sekalian gitu, makanya jadi terasa lebih panjang. Makanya mungkin kalau ada lihat di youtuber-youtuber ya, postingannya youtuber-youtuber yang orang Indonesia tapi tinggal di Korea, punya keluarga, punya anak-anak yang sekolah di Korea, biasanya mereka akan pulang kampung ke Indonesia itu di saat musim dingin ini, karena memang liburnya lumayan lama ya, sampai hampir 2 bulan. Nah tapi sekarang tuh lagi ada juga tren sistem liburan baru di sekolah-sekolah Korea, ya, dimana saat ini banyak sekali sekolah-sekolah di Korea Selatan yang menggabungkan antara libur musim dingin dengan libur musim semi atau yang disebut dengan spring break. Nah kalau di sistem sebelumnya atau sistem yang lama, sekolah-sekolah itu biasanya libur dari akhir Desember sampai awal Februari, lalu masuk sekolah lagi selama 1-2 minggu di bulan Februari itu untuk mengikuti ujian akhir ya, anak-anak muridnya mengikuti ujian akhir dan juga melakukan acara kelulusan. Lalu setelah itu libur pendek lagi sampai sebelum Maret. Itu yang di sistem lama ya. Nah sedangkan untuk yang lagi jadi tren sistem terbaru belakangan ini adalah banyak sekali sekolah-sekolah di Korea Selatan yang mempercepat upacara kelulusan atau penutupan kelas di akhir Desember atau awal Januari. Ya, jadi liburnya tuh kayak ditunda dulu untuk upacara kelulusan ini dan juga ujian akhir gitu ya, sampai di akhir Desember atau juga awal Januari. Nah setelah itu baru deh siswa-siswa bisa mengambil libur panjang berturut-turut tanpa jeda masuk sampai semester baru yang dimulai pada bulan Maret. Nah inilah yang bisa membuat Gyeol Banghak atau liburan musim dingin di sana terasa sangat panjang bagi anak-anak ya. Wah enak ya kalau jadi anak sekolahan di sana yang liburnya banyak banget sekaligus gitu ya, bisa sampai 2 bulan. Oke, itu kalau untuk anak-anak sekolah ya, dari SD sampai SMA. Nah gimana dengan anak kuliahannya? Samakah atau beda? Nah jadi di untuk anak kuliahannya ya, di Korea ada juga yang disebut dengan Yeoreum Banghak atau liburan musim panas dan juga Gyeol Banghak atau liburan musim dingin juga yang berlaku bagi mahasiswa perkuliahan ya. Nah tapi jumlah hari libur mahasiswanya itu ternyata jauh lebih panjang dibandingkan dari anak sekolah dari SD sampai SMA. Nah kenapa jadinya lebih panjang? Karena 1 tahun akademik di Universitas Korea Selatan itu dirancang sangatlah efektif dengan sistem regulernya sebanyak 16 minggu pertemuan per semesternya. Nah jadi sisa minggu lain-lainnya dalam 1 tahun itu sepenuhnya dialokasikan untuk masa libur panjang. Ya jadi udah pasti gitu ya. Per semesternya itu adalah sebanyak atau selama 16 minggu. Nah yang pertama untuk liburan musim panas atau Yeoreum Banghak. Liburan musim panas untuk mahasiswa kuliah di sana itu berlangsung selama sekitar 2-2.5 bulan. Lebih lama lagi ya. Ini kira-kira sekitar 70 harian. Nah liburannya dimulai lebih cepat yaitu dari pertengahan atau akhir Juni hingga akhir Agustus. Sedangkan untuk Gyeol Banghak atau liburan musim dingin itu berlangsung selama sekitar 2-2.5 bulan juga. Dan liburannya itu dimulai dari pertengahan Desember, tepatnya setelah ujian final semester 2 itu selesai, hingga akhir Februari. Dan mahasiswa itu akan masuk kuliah lagi untuk semester baru atau yang disebut dengan Gaekang ya, masuk di semester baru itu tepat di tanggal 2 Maret biasanya. Ya, jadi lebih lama daripada yang masih sekolah gitu. Nah, terus juga nih yang unik di sana ya. Jadi biasanya mereka itu enggak cuman liburan begitu saja ya. Meskipun libur di sana tuh panjang banget, kalau di total tuh dalam setahun bisa sampai 5 bulan liburannya ya. Dibandingkan hanya bersenang-senang, mahasiswa Korea itu cenderung menghabiskan liburan mereka dengan kegiatan produktif untuk membangun resume. Ya, hal ini tuh sangat dipengaruhi oleh tingginya kompetisi dunia kerja di Korea Selatan pastinya. Nah, fenomena ini sering disebut dengan istilah mencari spek. SPEC ya, ini sebenarnya singkatan dari versi Konglishnya itu specification, disingkat menjadi SPEC versi Koreanya ya, yang artinya adalah kualifikasi diri, atau dalam kata lain juga bisa diartikan sebagai membangun portofolio ya, untuk mempersiapkan karir pastinya. Nah, contoh kegiatan yang dilakukan untuk mencari atau mengumpulkan SPEC yang pertama adalah mengikuti ujian bahasa Inggris. Ya, liburan untuk mahasiswa Korea itu adalah waktu wajib bagi mereka untuk bisa mengambil kursus intensif dan juga ujian, yaitu berupa ujian TOEIC ataupun juga TOEFL. Nah, skor TOEIC yang tinggi di sana itu merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk bisa melamar di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan cebol gitu ya, seperti Samsung atau juga Hyundai. Nah, selain itu juga mereka biasanya berburu sertifikat ya, atau yang disebut dengan jagyokjeung. Jagyokjeung. Ya, jadi mereka akan belajar keras untuk bisa mendapatkan sertifikasi keahlian seperti misalnya sertifikasi pengolahan data komputer atau yang disebut dengan komhwal. Lalu juga bisa mendapatkan sertifikasi sejarah Korea atau yang disebut dengan hanneungkom, atau juga sertifikasi keuangan. Ini juga pastinya dibutuhkan untuk melamar kerja nanti setelah lulus ya. Lalu yang kedua, selain sibuk ujian atau mencari sertifikat, kegiatan lain yang sering dilakukan oleh mahasiswa di sana adalah magang ya, atau internship, atau juga ada yang disebut dengan dewe hwaldong, alias kegiatan di luar kampus ya. Yang pertama ada yang disebut dengan magang musiman ya, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan di Korea yang membuka program magang khusus selama 1 hingga 2 bulan di musim panas ataupun di musim dingin. Ya, jadi banyak banget mahasiswa Korea yang mencari pengalaman kerja nyata dengan melakukan magang musiman ini. Selain itu, mereka juga sering menjadi supporter atau duta merek brand tertentu. Ya, atau jadi ambassador ya. Nah, ini tuh biasanya juga dicari oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan kosmetik, bank, atau juga teknologi untuk bisa mendapatkan pengalaman pemasaran digital gitu. Itu yang kedua ya. Lalu berikutnya, yang ketiga, mereka juga sering mengadakan atau mengikuti Ohak Yonsu alias kursus bahasa dan juga Hewe Yoheng. Nah, Ohak Yonsu atau kursus bahasa ini bukan kursus di dalam negeri ya, bukan di Koreanya sendiri, tapi mereka sampai pergi ke luar negeri untuk bisa mengikuti kursus bahasa tertentu ya, bahasa asing gitu. Ini terutama dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang punya anggaran lebih ya, yang punya duit lebih gitu untuk belajar bahasa dan juga sekaligus liburan ke luar negeri. Ya. Nah, yang pertama, mereka biasanya mengikuti short term language program ya, jadi mengambil kursus bahasa intensif selama 1 bulan di negara berbahasa Inggris seperti di Amerika, Kanada, Australia ataupun Filipina. Enggak ke Indonesia ya. Belajar bahasa Indonesia. Atau juga sekalian mereka juga melakukan benang yoheng alias backpackeran ya, benang yoheng. Ini biasanya mereka melakukan perjalanan backpackerannya itu ke wilayah Eropa dan juga termasuk ke Asia Tenggara. Ini merupakan tempat-tempat yang jadi destinasi favoritnya mahasiswa Korea untuk menyegarkan pikiran setelah satu semester yang penat. Wow. Ini makanya mungkin banyak YouTuber-YouTuber dari Korea yang ke Indonesia tinggal sebulan, dua bulan gitu gak sih? Sekalian belajar bahasa Indonesia biasanya ya. Karena memang liburan di sana tuh lumayan panjang ya. Oke, lanjut lagi yang keempat, kegiatan lainnya yaitu adalah Gejol Haki. Gejol itu artinya adalah musim, lalu Haki semester. Kenapa Oni goyang-goyang?
1: Aduh, pentok.
0: Gejol Haki ya, musim dan juga semester. Nah, ini jadi maksudnya adalah semacam semester musiman alias semester pendek gitu. Nah, jadi universitas-universitas di Korea itu biasanya membuka kelas intensif selama 4 hingga 6 minggu di sela-sela libur musim panas ataupun musim dingin. Banyak sekali mahasiswa di Korea yang mengambil kelas ini, kelas semester pendek ini, untuk memperbaiki nilai yang buruk jadi ngambil ulang kelasnya ya, recheck kelas, ataupun juga mencuri start mengambil SKS lebih awal agar bisa lulus lebih cepat. Pintar juga ya, jadi yang lain liburan dia duluan gitu kuliahnya. Oke, itu yang keempat. Terus juga yang kelima, mereka juga sering memanfaatkan waktu liburannya untuk melakukan arbeite atau alba, alias kerja paruh waktu untuk menambah biaya kuliah. Ya, nah istilah alba atau arbeite ini juga sebenarnya itu bukan bahasa Korea asli ya, melainkan berasal dari kata bahasa Jerman yaitu arbeit. Gak tau ya pelafalan aslinya dalam bahasa Jerman seperti apa, tapi tulisannya arbeit. Mirip-mirip dengan arbeite ini ya. Nah, mahasiswa di Korea yang ingin mendapatkan uang tambahan akan mengambil kerja paruh waktu secara penuh selama liburan. Biasanya itu mereka melakukannya di kafe, restoran, minimarket, ataupun juga menjadi guru les private yang bayarannya itu cukup tinggi di Korea. Wah. Di Korea ya, gak tau kalau okay. Di sini.
2: Baik.
0: Oke, itu yang kelima. Nah, selain itu juga nih yang keenam, mereka juga sering memanfaatkan waktu liburannya untuk mencoba gaya hidup baru yang disebut dengan katseng. Ya, katseng. Di mana beberapa tahun terakhir ini muncul suatu tren budaya yaitu disebut dengan gatseng tadi. Ini merupakan gabungan dari kata god, ya, bahasa Inggris god artinya Tuhan gitu ya, dan juga seng yang berarti hidup. Nah, di mana biasanya para mahasiswa itu akan saling membagikan video mereka dalam ketika melakukan kegiatan belajar ya, di YouTube ataupun juga di Instagram. Lalu bangun pukul 5 pagi untuk berolahraga, membaca buku ataupun juga kegiatan belajar mereka di study cafe. Ya, ini dilakukan untuk memperbaiki pola hidup, untuk meningkatkan tingkat produktivitas mereka walaupun lagi liburan ya, agar mereka tidak waktunya mereka itu tidak terbuang sia-sia walaupun sedang hari libur. Wah. Jadi benar-benar kayak walaupun libur hidupnya tetap disiplin, tetap belajar, tetap olahraga. Terus makanannya juga kadang-kadang mereka sampai bikin video makan makanan sehat ya, bikin atau masak makanan sendiri tapi yang benar-benar sehat gitu. Untuk bisa menerapkan gaya hidup produktif atau gatseng tadi. Oke, selanjutnya ada juga kegiatan sukarelawan atau yang disebut dengan pungsa waldong. Ya, pungsa artinya sukarelawan, lalu waldong artinya kegiatan. Ya, nah menjadi sukarelawan ini juga merupakan salah satu pilar penting dalam portofolio atau dalam spek tadi ya, yang biasanya banyak dilakukan oleh mahasiswa Korea. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dan juga lembaga pemerintah di Korea Selatan yang menjadikan pengalaman sukarelawan sebagai salah satu poin penilaian penting saat menyaring calon karyawan. Nah, di saat liburan panjang, mahasiswa Korea biasanya mencari kegiatan sukarelawan terstruktur yang berskala besar. Contoh-contohnya nih ya, ada beberapa kegiatan sukarelawan yang sering dilakukan oleh para mahasiswa di sana. Yang pertama adalah Hewe Pungsatan. Hewe Pungsatan, yang artinya adalah sukarelawan luar negeri. Ini adalah salah satu program yang paling diincar karena tingkat persaingannya yang ketat. Banyak sekali yayasan korporat seperti Hyundai, POSCO, atau Asiana Airlines, dan juga dari pemerintah Korea Selatannya sendiri melalui KOIKA yang mendanai mahasiswa untuk dikirim ke luar negeri selama 2-3 minggu. Nah, ngapain aja mereka di luar negeri? Biasanya mereka mengajar bahasa Korea atau juga komputer, merenovasi sekolah atau fasilitas desa, dan menggelar festival budaya di negara-negara berkembang. Ya, paling sering ke Asia Tenggara ya, seperti Vietnam, Kamboja, Indonesia, ataupun juga ke Afrika. Nah, benefitnya apa yang bisa mereka dapat? Ya, seluruh atau sebagian besar biaya perjalanan mereka ke luar negeri ya, itu biasanya ditanggung oleh penyelenggara. Jadi kayak sekalian liburan gratis juga ya. Dan selain itu juga mereka akan mendapatkan sertifikat yang pastinya juga sangat berharga untuk menambah resume untuk mencari kerja nantinya. Itu yang pertama. Nah, selain itu juga ini disebut dengan Gyoyuk Bongsa. Gyoyuk Bongsa yang artinya adalah sukarelawan pendidikan. Nah, dalam kegiatan ini, mahasiswa-mahasiswa yang mengambil programnya itu biasanya akan menjadi mentor ataupun juga guru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau daerah terpencil. Ya, biasanya di sana mereka akan mengajar mata kuliah utama seperti matematika atau juga bahasa Inggris, atau menjadi mentor konseling bagi anak-anak di pusat kesejahteraan anak lokal. Ini masih di dalam negeri ya biasanya. Lalu ada juga program populernya nih yang sering diikuti, yaitu adalah Samsung Dream Class ya. Jadi diadakan oleh perusahaan Samsung pastinya ya, di mana mahasiswa-mahasiswa universitas yang terpilih itu akan dilatih untuk menjadi mentor bagi siswa SMP dari latar belakang prasejahtera selama liburan. Ya. Karena ini program dari Samsung, pastinya juga akan menambah nilai kalau misalnya mahasiswanya mau mencari kerja di perusahaan tersebut nantinya ya. Oke. Nggak cuman itu aja, ada juga yang disebut dengan Nongchon Bongsa Hwaldong, atau juga sering disingkat dengan Nonghwal. Ya, Nongchon Bongsa Hwaldong atau Nonghwal ini artinya adalah sukarelawan pertanian. Ini adalah tradisi sukarelawan klasik mahasiswa Korea yang masih eksis hingga sekarang. Biasanya dikoordinasikan oleh organisasi mahasiswa kampus, ya, semacam BEM. Dan biasanya dalam kegiatan sukarelawan ini, para mahasiswa akan pergi secara berkelompok ke desa-desa terpencil selama 1 hingga 2 minggu untuk membantu petani lokal saat musim panen atau musim tanam yang kekurangan tenaga kerja. Nah, selain itu, kegiatan ini juga menjadi momen membangun solidaritas antar mahasiswa karena mereka tinggal dan juga memasak bersama di balai desa. Kayak ini ya, kayak apa sih, PKL gitu kali ya, atau juga ya di sini kan juga suka ada ya, sebelum syarat untuk lulus gitu kan, untuk ke desa-desa membantu seperti itu. Nah, terus juga ada juga yang disebut dengan Hwangyong Bongsa. Ini artinya adalah sukarelawan lingkungan. Ya. Nah, seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu iklim, sukarelawan lingkungan ini menjadi sangat tren juga loh di kalangan Gen Z-nya Korea. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh para sukarelawan lingkungan ini adalah melakukan plogging. Apa itu plogging? Plogging ini bukan ini ya, apa sih kalau yang nyemprotin
1: fogging.
0: Obat tuh fogging ya, bukan itu ya. Atau vlogging ya, bikin video bukan. Tapi plogging, pakai P depan ya. Plogging ini adalah kegiatan jogging atau juga jalan santai sambil memungut sampah. Gitu ya. Ini biasanya dilakukan di area pantai, gunung atau juga taman kota, serta mengampanyekan gerakan bebas plastik atau penanaman pohon. Ya, dan yang terakhir nih, ada yang disebut dengan Giop Yonge Yugi Dongmul Pongsa. Panjang ya namanya. Artinya adalah sukarelawan penyelamatan hewan terlantar. Banyak sekali komunitas mahasiswa atau juga program CSR perusahaan yang berfokus pada kesejahteraan hewan, terutama saat musim dingin yang ekstrim atau musim panas yang menyengat. Aktivitasnya biasanya mereka membantu membersihkan tempat penampungan anjing dan kucing terlantar ya, semacam shelter gitu. Lalu juga memberikan makanan, mengajak hewan berjalan-jalan, ataupun membantu proses adopsi secara digital. Ya, jadi itulah tadi penjelasan tentang liburan ya untuk anak sekolah dan juga kuliahan versi Korea. Ya, agak berbeda mungkin ya dengan di Indonesia karena juga dipengaruhi oleh musim-musimnya pasti ya, karena kan berbeda. Di sana ada 4, kalau di sini cuma 2. Ya, Robunen, yohaengeul paego banghageul deo jaemitge boneul su itdoreok boteong eotteon hwaldongeul haeyo? Kalau kalian nih, selain jalan-jalan,

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: kita baca requestan yang sudah masuk yuk.
1: Oke. Request hilang. Oke, dari AS413 mau request lagunya Zodiac kalau Jungkook BTS. Hai hai, aku dapat lagi nih telur kuning kembar. Kali wow. ini beli 6 butir telur burung puyuh, 5 butir ukurannya cukup besar, 2 diantaranya kuning kembar. Sisanya kuningnya cuma 1 dan telur ayam. Oh, dari telur ayam dan telur burung puyuh udah dapat kuning kembar. Lain kali bakal berburu telur bebek dan ayam kampung. Wow. Semoga aja sebelum akhir tahun bisa dapat.
0: Wow. Aduh. Ini yang lain biasanya berburu undian gitu, ini berhadiah. Telur berburu telur kembar. Wah. Tapi ini ya lucu ya dapat yang bisa kembar-kembar kayak gini. Bisa. Membutuhkan keberuntungan yang bagus banget gitu untuk bisa nemu yang kembar-kembar. Ya, semoga secepatnya bisa dapet ya. Betul. Kembaran dari telur bebek atau telur ayam kampung.
1: Iya.
0: Ya, jadi bisa satu telur untuk dua kali makan kalau dapet yang kembar.
1: Ya,
0: oke, ini nanti kita pilihkan yang dari zodiak ya.
1: Oke.
0: Terus, oh ini di Instagram nih ada Cherry. Ah,
1: Cherry akhirnya.
0: Ih, udah lama banget, kapan sih terakhir coba ya? 7 April.
1: Ceria, apa kabar? Sehat-sehat nih Ceria.
0: Ya katanya nih sore Grace dan Jun sih, semoga kabar baik ya. Ceri juga semoga kabarnya baik ya. Ini dari Ceri di Kopo, katanya mau request lagu dari N Double atau enggak ke Iman. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengerin dan bertugas aja di Suara Indah. Thank you. Nanti minggu depan request lagi ya Cherry ya. Jangan menghilang beberapa bulan.
1: Cherry senangnya.
0: Oke. Ya, dua dulu aja nih yang kita bacain. Oke. Kalau gitu kita masih nerima banget nih untuk yang mau kirim requestan penyanyi J-pop ataupun juga K-pop, langsung kirimin aja. Kemana Oni?
1: Ke WhatsApp di nomor 0812-921-11921.
0: Iya, atau juga bisa kirim ke DM Instagram ya, yaitu di @suaraindah92.1. Jangan lupa di follow.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Wah, gimana nih di rumah kalian, ada yang kena pemadaman lagi enggak? Seperti mati lampu.
1: Yes, sayang.
0: Ini gara-gara Nazar sih mau konser. Aduh. Mati lampu jadi di mana-mana ya.
1: Gimana ini kata Nazar, apa salah dan dosaku?
0: Ya bikin bikin lagunya judulnya itu salahnya.
1: Seperti mati lampu.
0: Coba bikin lagu ini dong lanjutannya. Apa? Lampu sudah nyala ya sayang.
1: Aduh.
0: Oke. Kita sudah waktunya untuk berbagi berita di Hanguk
1: News.
0: Perasaan enggak gitu enggak sih nadanya?
1: Hanguk
0: News. Beda. Oke, berita yang pertama ini tentang wisatawan asing akan mendapatkan perjalanan bus yang lebih murah keluar Seoul. Jadi Korea Selatan meluncurkan program diskon selama sebulan untuk wisatawan mancanegara yang menggunakan bus antar kota dan bus ekspres, seiring pemerintah berupaya mempermudah perjalanan regional dan mengurangi konsentrasi pariwisata di Seoul. Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata serta Korea Tourism Organization pada hari Senin lalu mengatakan bahwa mereka akan menawarkan diskon tiket bus jarak jauh untuk pengunjung internasional mulai 15 Juni hingga 14 Juli. Bekerja sama dengan platform perjalanan global yaitu Klook atau Klook dan layanan pembayaran lintas batas GoHanPass. Inisiatif ini muncul seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing di Korea Selatan. Kementerian mengatakan jumlah pengunjung asing antara Januari dan April itu mencapai rekor tertinggi untuk periode tersebut, mendorong upaya untuk meningkatkan pilihan transportasi dan mendorong wisatawan untuk menjelajahi destinasi di luar ibu kota Seoul. Meskipun terjadi peningkatan, menurut kementerian, banyak pengunjung masih membeli tiket di terminal karena mereka tidak menyadari adanya layanan pemesanan online yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana menggabungkan kampanye promosi dengan insentif keuangan. Wisatawan yang memesan tiket melalui platform yang berpartisipasi akan menerima diskon langsung sebesar 5.000 won, ya setara dengan 50.000 sampai 70.000 rupiah, ya, yang didanai oleh Korea Tourism Organization. Lalu untuk pengguna GoHanPass akan berhak mendapatkan diskon tambahan lagi sebesar 4.000 won yang diberikan oleh perusahaan, dan Klook atau Klook akan menawarkan e-SIM perjalanan gratis kepada pelanggan yang memesan tiket bus melalui platformnya. Pemerintah juga telah merilis panduan transportasi multibahasa melalui platform pariwisata Visit Korea pada bulan Mei lalu. Para pejabat mengatakan kampanye diskon baru ini bertujuan untuk mendorong penggunaan layanan reservasi online sekaligus menurunkan biaya perjalanan. Ya nih biar gak penuh di Seoul doang ya. Tapi kan kemarin-kemarin lagi pada full di Busan tuh. Jadi mungkin bisa sekalian mengunjungi wilayah sekitar Busan ya, gak cuma di Seoul, Busan, bisa ke kota-kota lainnya yang juga pastinya seru juga untuk didatangi selain kota-kota besar tadi. Oke. Yang pertama, tapi saya cuma sebulan. Gak sempet kita mau kesana. Gak sempet siap-siap. Cuma setahun gitu kan.
1: Oke, berita berikutnya. Berikutnya berita.
0: Betul. Berita berikutnya. Lagi bikin pantun apa gimana? Cakep.
1: Aduh ya ampun. Logistik konser yang buruk sedikit mengurangi kemeriahan konser BTS di Busan minggu lalu. Masih tentang Busan guys.
0: Oh, iya.
1: Busan.
0: Itu Susan. Oh my god. Ih, oh, nanti ketahuan umurnya tahu Susan.
1: Eh, kemarin Susan kan mampir ke podcast Raditya Dika.
0: Oh iya,
1: ada.
0: Sendiri apa dia sama Karya?
1: Ya sama Karyanya dong. Kalau Susannya sendiri aku pikir itu Anabel.
0: Wow. Jadi temenan, siapa tahu kenal.
1: Susannya ya segitu-gitu aja ya.
0: Segitu-segitu aja. Ih, kapan gedenya katanya mau jadi dokter.
1: Iya, enggak tahu. Ya udah, ya balik lagi ke Busan. Ketika puluhan ribu penggemar BTS yang dikenal dengan ARMY menunggu konser di Stadion Utama Asiat Busan dalam tur dunia Arirang dari grup tersebut pada Jumat dan Sabtu minggu lalu, banyak yang memiliki lebih dari sekedar ucapan selamat ulang tahun untuk dibagikan.
0: Ya.
1: Single juga Amita.
0: Sempet ya.
1: Terutama setelah malam pertama dari rangkaian konser 2 hari pada hari Jumat tertunda selama 75 menit. Hah? 75 menit lama loh guys. Antrian panjang, rute kerumunan yang membingungkan, dan penundaan logistik membuat beberapa penggemar bertanya-tanya,
0: oh,
1: apakah kota dan penyelenggara sepenuhnya siap untuk skala perayaan yang mereka selenggarakan. Deng deng deng harus gitu.
0: Zoom zoom zoom.
1: Ya, seorang penggemar mengatakan, di sini benar-benar tidak terorganisir. Anda tidak tahu harus mengantri di mana. Dan antriannya bergerak dengan sangat lambat. Bahkan jika Anda sudah membayar barang-barang di Weavers, ketika Anda pergi untuk mengambilnya, barang-barang tersebut sudah habis terjual.
0: Oh.
1: Atau waktu pengambilan sudah berakhir. Seseorang di sebelah saya tidak bisa masuk untuk sound check karena dia mengantri untuk mendapatkan light stick selama 3 jam.
0: Oh, astaga. Sayang banget gak sih?
1: Iya,
0: gak bisa masuk sound check, bisa ketemu langsung.
1: Aduh,
0: juga
1: kan. Dia dekat. Menambahkan masuk ke lokasi acara juga membingungkan dan semakin sulit karena cuaca panas.
0: Mm-hmm.
1: Oh ya, di sana lagi musim panas ya.
0: Iya.
1: Pada penonton konser tidak diizinkan menggunakan beberapa tangga dan harus berputar-putar untuk mencapai tempat duduk mereka. Ya ampun, capek banget ih.
0: Eh, panas lagi kan.
1: Aku yang baca aja capek. Apalagi yang mengalami. Tidak hanya capek. Itu sih capek. Beberapa penggemar dilaporkan tidak dapat menerima gift bag mereka di konser hari Jumat karena kekurangan stok yang menyebabkan keterlambatan masuk dan menggeser konser tersebut lebih dari 1 jam. Cuman yang jadi pertanyaan, kan kalau gift bag itu memang ditujukan untuk penggemar yang udah beli tiket gak sih?
0: Betul.
1: Tapi kok bisa kurang?
0: Nah itu dia, gak ngerti.
1: Kemana?
0: Makanya itu.
1: Jadi kalau merchandise yang dijual baru gitu kan kemungkinan kurang masih masuk akal. Ini kan harusnya sesuai atau lebih dari jumlah tiketnya dong gitu. Kok bisa kurang?
0: Nah, nanti ada penjelasan dari Hype
1: lebih lanjut. Keluhan serupa tentang logistik membanjiri media sosial setelah pertunjukan pada hari Jumat dan sekali lagi setelah pertunjukan penutupan hari Sabtu.
0: Gimana?
1: Yang juga tertunda selama 20 menit better lah ya. Walaupun tetap masih masalah yang paling umum termasuk kebingungan tentang prosedur masuk, antrian panjang menuju lokasi acara, titik masuk yang terbatas, dan kekurangan transportasi. Stadion utama Busan Asiad berjarak sekitar 30 menit berkendara dari stasiun Busan dan ketersediaan taksi tidak mencukupi permintaan di sekitar waktu konser.
0: Nah,
1: ya, pihak Hype pun mengeluarkan permintaan maaf pada hari Sabtu atas keterlambatan masuknya penonton melalui sebuah pernyataan di Weverse, platform komunitas penggemarnya. Jadi Hype mengatakan keterlambatan tersebut disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk kebingungan dalam panduan di lokasi, hambatan dalam distribusi hadiah, hadiah penggemar, ya, dan keterlambatan pengambilan merchandise. Selama 2 hari konser berlangsung, total ada 110.000 penonton yang memadati stadion. Lebih dari 3.000 personil dari Hype, pemerintah kota Busan, kepolisian, dan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk pengamanan dan pengendalian massa di seluruh Busan. Termasuk sekitar 300 petugas polisi yang ditempatkan di sekitar stadion pada hari-hari pertunjukan. Kepolisian Metropolitan Busan juga mengerahkan sekitar 70 petugas untuk menindak praktek calok tiket ilegal, mengidentifikasi 10 kasus yang melibatkan 11 pelaku. Masing-masing didenda 160 ribu won, termasuk satu orang yang tertangkap menjual tiket seharga 220 ribu won dengan harga 680 ribu won.
0: Heh. Lagi.
1: Lebih dari 3 kali lipat harga aslinya.
0: Astaga. Nah, ini tadi ya, jadi salah satu penyebab dari kekurangan stok si gift bag-nya tadi itu adalah ada keterlambatan juga dari pengambilannya gitu. Mungkin karena ya busanya lagi penuh-penuhnya gitu ya, jadi mungkin macet atau gimana, ya bisa saja gitu kan. Tapi yang jelas nih ya, ini kan tadi banyak yang gak bisa dapetin gift bag-nya ya. Nah ternyata, jadi banyak banget pihak-pihak dari ya mungkin penggemarnya atau yang ikut nonton konser ya, terus juga dapat gift bag yang ini yang sudah dapat, ternyata menjual gift bagnya setelah konser selesai.
1: Oh, ya ampun.
0: Jual di sosial media dan jualnya itu benar-benar yang harganya sekitar 140 ribu sampai 500 ribu won. Ya. Jadi dijualin. Nah, itu tuh dalamnya memang banyak sih ya. Ada handuk, ada masker muka dari Laneige, terus juga ada cushion foundation, ada PC ya. photocard gitu, terus juga ada kartu ucapan dari member gitu, terus juga ada ya macam-macam lah ya isinya, dan itu harusnya didapat gratis oleh yang memang sudah beli tiket. Ya dimana kalau misalnya yang beneran dapat itu kan kalau fans beneran gitu ya harusnya disimpan baik-baik untuk kenang-kenangan kan ya, tapi ini dijualin dengan harga yang udah kayak tiket konser, bahkan lebih mahal. Ya 500 ribuan tuh jadi hampir 6 juta rupiah. Ya bayangin tas itu aja. Mendingan kita beli tiket konsernya di sini daripada beli gift bag-nya doang ya enggak sih? Siapa tahu di sini juga dapat.
1: Tapi mungkin ada penggemar yang pengen dapetin si
0: uangnya lagi
1: goodie bagnya itu, tapi nggak mau datang ke konser misalnya atau nggak dapet tiket tapi pengen dapetin si goodie bagnya.
0: Iya, cuma itu juga jadi kontroversi di sana sebenarnya gitu, terutama dari fans-fansnya juga ya, kayak harusnya itu jangan dijualin, nggak boleh tahu gitu. Itu karena si menurut beritanya juga ini tuh bener-bener hadiah yang dipersiapkan langsung oleh member-membernya gitu untuk dikasih ke orang yang nonton gitu. Jadi kalau dijualin tuh kayak menurut fansnya tuh kayak ih nggak menghargai gitu banget gitu, apalagi dijualnya harganya segitu ya, bahkan bisa lebih mahal dari si harga tiket konsernya sendiri gitu. Wah, heboh. Semoga nanti yang di Jakarta lebih lancar ya semuanya.
1: Bulan apa sih?
0: Nanti Desember. Oh, Desember ya. Dan ditambah lagi loh harganya jadi 3 hari.
1: Jadi 3 hari.
0: Mau ada tiketing lagi tuh, pasti warnanya lebih wow lagi ya. Jadi semoga yang belum dapat bisa dapat ya tiketnya. Betul. Dengan harga sesuai dengan yang di website.
1: Iya.
0: Tidak kena tipu-tipu dari sana sini.
1: Nah.
0: Oke, dua dulu aja untuk Hanguk news-nya. Kita lanjutin lagi untuk requestan.
1: Oke, ada dari AS11 request lagunya. Bentar aku pilihin ya. Gak mau.
0: Ya udah aku nyariin.
1: Ya udah gak apa-apa, Twice. Dan itu Junsi udah ngasih kode gitu, Twice. Suka bilang gak mau. Aku maunya yang lain.
0: Ya biar ganti-gantian. Aduh, kan gitu.
1: Salam saya buat Grace, buat Junsi, untuk Vianda, dan untuk semuanya. Terima kasih.
0: Oke, terus ini harusnya Oni bacain yang ini sih.
1: Apa?
0: Ini dari Raihan ya di Instagram. Katanya selamat sore, annyeonghaseyo. Katanya mau absen sore hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik, Teh Grace?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Request penyanyinya dari GD tuh.
1: Yeah, my heart.
0: Mau lagu yang itu.
1: Breaker. Kayaknya gak ada deh. Emang ada ya?
0: Aku udah carinya yang lain, gimana dong?
1: Yeah, my heart.
0: Cuaca di sini. Cuaca di Margahayu, Kabupaten Bandung, cerah berawan. Bagaimana dengan di Gateway Pastor?
1: Iya,
0: tidak gelap. Hujan sih ya, nggak hujan.
1: Tapi gelap.
0: Iya, cerah-cerah saja. Cerah. Iya, pokoknya gelap lah ya.
1: Iya, gelap. Ya,
0: tapi nggak hujan. Katanya salam-salam untuk semua pendengar suara indah 92.1 FM, termasuk Kak Grace, Lanfang, Junsi, dan Steve juga. Besok pagi ada talk show on air.
1: Udah lihat Instagram belum? Dicek dulu aja Instagramnya ya.
0: Oke. Terus juga, nah ini nih ada juga dari WhatsApp nomor belakangnya 2564, katanya mau lagu lawas Amaya Dori. Ini kayaknya udah kelamaan banget sih aku lihat ya, dari tahunnya udah lagu bener-bener lawas banget ya. Jadi kayaknya gak bisa diputerin.
1: Iya, kalau di Asiatik gak bisa selawas itu.
0: Ya, jadi untuk yang nomor WhatsApp belakangnya 2564 boleh kirim penyanyi yang lain ya requestannya. Tapi katanya salam-salam kenal buat penyiar juga, buat Hello. Pendengar, terutama untuk istri tersayang Teh Ain di BCV. Gitu. Oke. Ini gak ada satu lagi sekalian aja ya.
1: Dari AS294 request lagu Ive. Salam saya buat Nona penyiar, member Ive dan juga Dive katanya. Terima kasih.
0: Oke deh, kalau gitu sambil menunggu untuk Hanguk news.
1: Tiga celah.
0: Yang lain gak apa-apa nih Oni.
1: Tiga celah gak apa-apa.
0: Bener ya, tatapannya tuh kayak gak apa-apa tapi kayak
1: bener, apa sih memang lagunya kan, lagu GD-nya kan.
0: Iya dong.
1: It's okay. It's okay. You're my heart, heart, heart, heart, heart.
0: Oh, ini aja yang nyanyi gimana? Yang gak wakilin GD. Wakil
1: breakdown
0: dari GD ada Grace Oni. Oke, okay, kalau gitu yang mau kirim requestan masih boleh ya, sampai sebelum jam 7 kita tungguin. Langsung aja kirim requestannya ke WhatsApp di nomor 0812 921 11 921.
1: Iya, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarainda92.1.

0: 2025. 하하.
1: 뭐야? 죽인 노래 하나 만들어. 기가 막힌 노래가 나와.
0: 텔레파시

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Ternyata udah nyala, guys.
1: Oke, kita lanjutin lagi untuk Hanguk News-nya. Berita yang ketiga. Ini tentang persaingan sengit yang telah melahirkan Yukwe Kimbap bertabur kaviar di pasar Gwangjang.
0: Ih, tapi kamu kayak gak enak ya.
1: Ya, jadi di pasar Gwangjang, salah satu tempat wisata paling populer di Seoul, bagi yang ingin mencicipi makanan tradisional Korea, tren terbaru yang muncul justru sangat modern, yaitu hidangan hybrid. Di sebuah warung Yukwe alias daging sapi tartar Korea, pelanggan dapat memesan bindaetteok. Ini sebutan untuk semacam kayak pancake dari kacang hijau ala Korea. Dan di warung bindaetteok mereka dapat menemukan Yukwe. Jadi kayak tukeran, di warung Yukwe pesannya bindaetteok, di warung bindaetteok bisa pesan Yukwe. Nah, perpaduan hidangan yang dulunya berbeda ini merupakan hasil dari persaingan ketat di dalam pasar yang ramai, di mana para penjual terus mencari cara baru untuk membedakan diri mereka. Pergeseran ini tidak hanya terjadi di sebuah restoran yang menyajikan dua masakan berbeda, tetapi juga pada hidangan itu sendiri. Salah satu kreasi terbaru dari gerakan kuliner ini adalah Yukwe Kimbap. Ya, jadi hidangan ini berupa gabungan dari dua hidangan khas pasar Gwangjang, yaitu Yukwe yang biasanya disajikan dengan bumbu yang banyak menggunakan kecap asin dan juga minyak wijen, atau juga dengan chogochujang alias pasta cabai Korea dengan campuran cuka, dan juga mayak kimbap. Ini yang berupa gulungan tipis dari rumput laut panggang yang diisi dengan bahan-bahan sederhana seperti lobak, acar, dan mentimun. Ya, jadi digabung nih si daging mentah, daging sapi mentah dengan kimbap. Ya. Nah, gabungkan keduanya dan hasilnya adalah sajian yang luar biasa lezat dari makanan jalanan yang sudah lama ada. Rasa daging sapi mentahnya itu menjadi lebih terasa, sementara kelembutannya itu jadi lebih menonjol. Gulungan ini disarankan untuk dicelupkan lagi ke dalam kuning telur segar yang mentah ya, atau mayones yang diberi cabe. Ini mungkin kedengaran aneh ya, mentah-mentah semua gitu, cuman dijadiin kimbap. Tapi enak banget loh sebenarnya Yukwe itu. Dan bagi mereka yang menginginkan versi yang lebih mewah, ada pilihan istimewa berupa hidangan Yukwe kimbap tersebut yang disajikan juga dengan topping kaviar. Gulungan premium ini dikembangkan bekerja sama dengan influencer makanan Bimiria yang juga menjalankan bisnis kaviar. Hasilnya tidak diragukan lagi, yaitu berupa seporsi makanan mewah. Kekayaan rasa asin dari kaviar berpadu dengan sangat baik dengan Yukwe yang lembut, menciptakan kombinasi yang terasa familiar sekaligus benar-benar baru. Tapi tentu saja harganya cukup mahal ya. Satu gulungan versi kaviar itu harganya mencapai 31 ribuan, jadi sekitar 300-an ribu rupiah ya, di rupiah. Ya benar sih rupiah. Emang rupiah. Hampir 3 kali lipat harganya dari sekedar kimbap Yukwe standar, yaitu 11 ribuan, jadi sekitar 100 ribuan rupiah. Yang pastinya itu juga sudah termasuk mahal sebenarnya untuk makanan pokok Korea yang sederhana. Tetapi mungkin karena alasan itulah, kimbap gulung ini yang menggunakan topping kaviar itu hanya tersedia di cabang kedua dari restoran Pak Gane saja. Pak Gane sendiri ini adalah salah satu restoran yang menjual bindaetteok di pasar Gwangjang. Nah, pemilik restoran Pak Gane mengatakan bahwa para pedagang lokal kini perlu menciptakan makanan yang lebih lezat dan khas, serta memberikan pelayanan yang lebih baik agar para pelanggan terus datang kembali ke pasar Gwangjang. Ya, ada yang mau coba? Campuran Yukwe dijadikan kimbap lalu ditambahkan topping kaviar. Wow, seporsi ya ini. Kalau dilihat dari gambarnya sih dapetnya ada berapa potong nih? Ada 8 potong ya kimbap yang sudah di potong-potong kecil-kecil, di atasnya pakai topping kaviar. Wah, mewah banget sih. Tapi kalau harganya segitu, enggak dulu kayaknya. Kalau aku
0: juga enggak.
1: Oh, ini gimana?
0: Aku juga lebih karena mentahnya sih.
1: Iya, dulu aku juga kayak ih aneh banget dan enggak pengen banget nyobain ya, karena mentah kan ya. Tapi ternyata pas aku coba, karena disaranin ya untuk cobain itu juga dari salah satu teman orang Korea. Dan ternyata kalau kita dapat restorannya juga yang enak, ya itu enak banget. Enak banget, gak terasa amis sama sekali, gak kerasa kayak mentah sama sekali gitu. Ya, tapi jangan ditiru bikin sendiri ya daging sapi mentah.
0: Jangan-jangan.
1: Terus pakai telur kan? Kluning telur mentah gitu karena dagingnya juga enggak bisa sembarangan. Betul. Memang khusus yang memang sudah steril, sudah khusus untuk bikin yukwe ini gitu. Jadi harus cari langsung di restoran yang menyediakan menu yukwe.
0: Oke, berita terakhir ya. Anak muda Korea beralih ke situs Dopamin untuk mendapatkan kenyamanan instan. Ternyata gak cuma mie yang instan ya, kenyamanan juga ada yang instan. Situs belanja Dopamin atau Dopamin Shopping kini tengah menjadi tren viral di kalangan generasi muda Korea Selatan sebagai solusi unik untuk mengatasi kebiasaan boros. Berbeda dengan platform e-commerce pada umumnya, situs-situs ini merupakan platform belanja fiktif yang sengaja dibuat untuk meniru seluruh proses transaksi online secara akurat. Pengguna dapat menjelajahi ribuan katalog produk, membaca ulasan palsu, memasukkan barang ke keranjang belanja, hingga menekan tombol bayar tanpa perlu mengeluarkan uang speser pun. Dan menariknya, sistem bahkan menyediakan simulasi kurir bergerak di peta digital. Wow! Yang seolah-olah sedang mengantarkan paket tersebut ke alamat rumah pengguna. Nah, tren ini lahir dari tingginya tingkat stres dan tuntutan ekonomi di mana aktivitas berbelanja seringkali dijadikan pelarian instan untuk memicu
1: hormon dopamin.
0: Hormon dopamin atau hormon kebahagiaan. Melalui simulasi belanja gratis ini, pengguna tetap bisa merasakan sensasi kegembiraan dan kepuasan psikologis saat berburu barang favoritnya tanpa harus menghadapi konsekuensi finansial buruk di dunia nyata. Bagi banyak anak muda di Korea, situs belanja Dopamin ini terbukti efektif menekan keinginan belanja impulsif dan mengatasi lapar mata di malam hari. Fenomena ini membuktikan bahwa kepuasan belanja online sebenarnya tidak terletak pada kepemilikan barang fisik, melainkan pada kesenangan dari proses memilih dan memesan barang itu sendiri.
1: Betul tidak?
0: Enggak sih.
1: Oh, enggak, tetap harus ada barang.
0: Iya asli dong. Selain situs pesan barang online palsu, ada pula situs pemesanan makanan palsu yang banyak digunakan anak muda Korea. Pengguna dapat menelusuri menu, memilih item, dan memasukkannya ke dalam keranjang dan melakukan pemesanan palsu serta pengantaran palsu. Beberapa daftar itu menyertakan waktu pengiriman dan peringkat bintang. Jadi kayak beneran kayak aplikasi real aja gitu.
1: Cuman ya terus, makanannya nggak beneran dateng, nggak perlu bayar juga. Nih. Iya.
0: Situs lain yang dinamai berdasarkan slang Korea untuk istirahat merokok bekerja serupa. Pengguna melihat tombol mulai dan tampilan situs tersebut akan menampilkan gambar sebuah rokok yang sedang dinyalakan dan perlahan-lahan akan habis, disertai pula dengan pilihan untuk mendengarkan suara ASMR saat sedang merokok, dan ada pula keterangan tentang siapa lagi yang sedang online pada saat itu, memberi mereka suasana seperti sedang istirahat bersama tanpa benar-benar merokok. Terus ada pengguna anonim yang akan meninggalkan pesan seperti, aku berhasil melewati hari ini dan aku ingin pulang, mengubah situs tersebut menjadi ruang istirahat online. Pengguna mengatakan situs-situs ini bukan sekedar lucon, tapi mereka menggambarkannya sebagai istirahat singkat yang membantu mereka menyegarkan diri, terutama saat sedang bekerja atau mengerjakan tugas. Pengamat budaya dari Chungwon University menilai fenomena ini mirip dengan budaya menonton tayangan makan besar atau mukbang, di mana kepuasan didapatkan secara tidak langsung melalui stimulasi digital. Tapi aku ngeliat yang mukbang tuh malah makin lapar tau. Kenyang gak lapar, iya.
1: Oh iya.
0: Makin bergemuruh perutku.
1: Waduh, makin pengen nyoba juga.
0: Iya, gitu. Makin ingin mencari gitu. Munculnya tren ini merefleksikan rasa lelah, kecemasan, dan kejenuhan atau burnout di tengah ketidakpastian masa depan generasi muda. Keberadaan ruang-ruang virtual tanpa tekanan finansial ini memberikan kenyamanan psikologis yang besar bagi mereka, sekaligus mengurangi rasa kesepian melalui koneksi daring yang santai dan tidak mengikat.
1: Tapi ini ya, kalau menurut aku yang untuk situs istirahat merokok ini mungkin bisa jadi salah satu situs yang membantu orang-orang yang ingin berhenti merokok, gak sih?
0: Yeah.
1: Jadi kayak berasa istirahat merokok tapi gak sambil bener-bener merokok gitu. Ada ASMR-nya kan, jadi berasa dapet feels-nya atau vibes-nya tapi tanpa harus bener-bener merokok. Siapa tahu bisa membantu gitu. kita gitu, atau misalnya diantara pendengar yang ingin berhenti merokok itu bisa coba ya. Tapi nggak tahu nih masalahnya di artikel-artikel yang ada aku belum nemu situs alamat situsnya gitu ya, untuk yang situs belanja online fiktif ataupun situs belanja makanan fiktif itu aku belum nemu linknya sih. Jadi ya, dan ini juga mungkin situs-situs dari Korea ya, jadi hanya untuk orang Korea saja. Oke, jadi itulah tadi untuk beberapa berita dari Hanguk News di minggu ini ya, semoga memberikan informasi atau insight baru juga buat pendengar semua. Oke, untuk requestannya kayaknya udah dibacain semua. Oh, ada nih.
0: Ada satu lagi.
1: Satu lagi.
0: Dari AS135 mau request lagunya Blackpink. Ratatata, ratatata. Stand up ya, sampai mau jatuh.
1: Dia enggak keluar dia. Udah di klik bundar.
0: Salah enggak?
1: Ya. Udah.
0: Salam-salamnya untuk anggota Asiatik yang merayakan Oh, ini ya hari bacang ya?
1: Oh, hari ini.
0: Selamat makan bacang katanya untuk Grace, untuk Beijing, untuk Junsi, Ko Robert and family, Cisandra, Toto dan Ciheni, Ko Chiang, Mili, Linda, Bento, Rudianto, Hedianto, Jelly. Happy birthday ke 49 Meisha, Grace siang di studio kena pemadam. Oh, Grace siang di studio kena aku salam-salam. Terus saya masih berpikir Grace perasaan udah tadi di atas. Grace siang di studio kena pemadaman listrik bergilir enggak? Hari ini enggak, hari Rabu yang kenanya kemarin. Terus hari kemarin TKI 1, 2, 3, 5 Holis, Sumbersari, Dian Permai, Lewi Gajah, Cibeureum, Kebon Kopi. Tadi Jenderal Sudirman, Suryani dan sekitar. Iya, lagi pada kena bergilir ya. Hari Senin tuh area Cimahi gitu ya.
1: Iya, Cibabat
0: gitu gitu. Terus betul. Hari Rabu tuh di sini mati lampu dari jam 1 sampai jam 5-an. Terus aku ke daerah Pasteur yang belakangnya Botanika tuh,
1: iya.
0: Itu juga mati lampu. Terus di mana lagi ya? Ya pokoknya macam-macam lah mati
1: banyak,
0: lampu.
1: Iya.
0: Dan updatean dari di Instagram aku pun juga teman-teman aku kayak mati
1: banyak
0: lampu
1: yang
0: mati
1: kena
0: lampu
1: juga ya.
0: Terus bahkan sampai ada yang fotoin lilin gitu.
1: Ngapain?
0: Aduh,
1: lagi mengheningkan cipta. Oh.
0: Aduh. Cuman yang bikin aku agak sedikit worry itu kalau misalnya teman-teman atau pendengar yang punya baby.
1: Oh iya betul.
0: Itu kasihan banget.
1: Iya.
0: Terus kayak kulkas untuk ASI-nya gitu.
1: Hasil itu jadi sayang terbuang ya.
0: Bahkan kemarin aja gitu aku aja yang handphone-nya habis baterai sampai mati. Benar-benar mati.
1: Enggak ada power bank lagi.
0: Enggak ada power bank karena aku memang bukan penganut power bank sebenarnya.
1: Penganut.
0: Tapi gara-gara kejadian itu jadi mulai lihat-lihat tuh di online beli power bank apa ya.
1: Iya. Harus punya kalau sekarang.
0: Sih. Akhirnya aku nebeng ke tetangga. Mau ikut ngecas. Soalnya lama. Terus kan ya, maksudnya baterai handphone habis, takutnya ada urgent apa gitu.
1: Iya betul, sekarang tuh harus sedia banget lah. Karena kita gak tahu kapan tiba-tiba mati lampu.
0: Kemarin tuh aku udah nyari-nyari lilin. Lilin punya aromaterapi.
1: Wow. Aromaterapi. Bisa sih biar ini ya.
0: Bisa. Tapi kan wanginya jadi bercampur-campur kemana-mana. Iya gak sih? Misalnya ada wangi lavender, wangi apalagi rose misalnya, wangi coklat
1: yang ada.
0: Iya kan, di sudut sana wangi lavender, tengah-tengah wangi coklat.
1: Aduh.
0: Di sebelah sana wanginya teh kan.
1: Jadi kayak lagi ke ini gak sih, tempat yang memang tema wanginya beda-beda. Ada aja.
0: Berarti sekarang yang perlu kita siapkan itu adalah power bank. Kemudian ini kali ya, lampu emergency gitu.
1: Iya, betul. Ya pasti butuh ya, daripada lilin doang kan ya. Kalau ada lampu emergency itu lebih enak pastinya. Jadi kalau bisa enggak cuma satu ya, yang berapa lah gitu,
0: betul.
1: Karena biar untuk tiap ruangannya ada. Oke deh kalau gitu, sudah jam segini juga ternyata.
0: Kita pamit. Bye.
1: Bentar-bentar, yang di Instagram udah kan ya semua?
0: Udah.
1: Mana lagi? Oke.
0: Udah.
1: Oke, kalau gitu waktunya kita berdua pamit. Terima kasih banget untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah kirim requestan. Selalu dengarkan terus Asiatik setiap Selasa dan juga Jumat jam 3 sampai jam 7 malam ya. Dan apalagi Oni? Jangan lupa.
0: Oh iya, podcast Asiatik. Aku tuh berpikir apa yang biasa
1: apalagi.
0: Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kan bukan programnya.
1: Apa? lupa.
0: Program Monel Medical itu. Podcast Asiatic ada di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Nah besok ya, mention tuh kan program, apa tadi aku sebut, On Air Medical. Kita mau ngebahas tentang jerawat dan make up. Siapa di sini yang sering jerawatan karena make up? Atau mungkin berusaha menutupi jerawat dengan make up? Nah itu gimana sebenarnya, oke gak sih? Atau ternyata berbahaya untuk kulit kita? Besok akan dibahas bareng sama Dr. Fiska Rosita, spesialis kulit dan kelamin.
1: Aku mau nyari mana dia tadi.
0: Nah itu ya, jadi bareng sama Dr. Fiska Rosita SPDVE kita akan membahas, mengupas tuntas besok live ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau tanya-tanya langsung juga boleh via WhatsApp tapi ya.
1: Eh, jangan datang langsung ke sini.
0: Jangan datang langsung, bingung nanti saya. Okay, pamit.
1: Okay deh kalau gitu, kita berdua pamit dan selalu jaga kesehatan, selalu jaga kanan kiri kita ya. Jangan lupa juga tadi sediakan power bank dan juga lampu emergency. Sehat selalu.
0: Bye bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Salam para pendengar setia Suara Indah. Saya Penginjil Sumarsono pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membaca SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kidung pujian terlebih dahulu.

Mari Bapak Ibu Saudara sekalian para pendengar Suara Indah, sebelum kita mendengarkan renungan, saya mengajak kita kiranya boleh bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa selamat pagi. Sekali lagi kami ucap syukur, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami, dimanapun mereka berada, boleh beribadah, bahkan boleh bersekutu bersama-sama melalui siaran Suara Indah pada pagi hari ini. Kami percaya semua itu karena anugerah-Mu semata. Bapa, kami mau siap mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, maupun saudara-saudari kami yang ada di tempat mereka masing-masing. Biarlah kiranya di dalam urapan, pimpinan, tuntunan daripada Roh-Mu, setiap daripada kami semakin hari boleh semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Secara khusus hari ini kami boleh memahami apa yang Kau maksudkan dengan hendaklah kamu sempurna. Kami serahkan pemberitaan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa sama-sama katakan.

Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara para pendengar setia Suara Indah. Sekali lagi selamat pagi. Kita sama-sama mengucap syukur boleh kembali bersekutu bersama melalui siaran Suara Indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk membagikan satu percakapan yang di mana pernah saya dengar, yang menurut saya itu cukup menarik ya. Di mana Bapak Ibu Saudara, ada seseorang yang berkata kepada temannya begini, enak ya jadi orang Kristen, tinggal percaya aja kepada Yesus, dosanya diampuni, lalu tinggal masuk surga. Nah, temannya pun tersenyum sambil menjawab, saya tidak yakin sesederhana itu. Lalu ia pun menyahut, loh emangnya kenapa? Nah, temannya itu pun kembali menjawab, karena setahu saya, setelah seseorang menjadi pengikut Kristus, Tuhan memanggilnya untuk menjalani hidup yang berbeda dari dunia ini, hidup yang sempurna. Hal ini dikarenakan khotbah dari Tuhan Yesus di bukit yang tertulis di dalam Matius 5 ayat ke-48. Mari saya mengajak kita bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan ini yang terambil dari Matius 5 ayat 48. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, mungkin kita langsung akan bertanya, apakah Tuhan sedang menuntut kita menjadi manusia yang tidak pernah salah? Bukankah kita tahu, kita paham, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini? Kalau itu maksudnya menjadi manusia yang tidak pernah salah, maka saya percaya akan banyak di antara kita yang akan langsung merasa putus asa. Karena kita menyadari semakin bertambahnya usia kita, semakin juga banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, bahkan dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Bahkan ada sebuah pepatah Tiongkok yang berkata, Jin wu ju zi, ren wu wan ren, yang artinya tidak ada emas yang benar-benar murni dan tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Lalu apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus ketika ia berkata, hendaklah kamu sempurna? Nah, berdasarkan perenungan saya, setidaknya terdapat dua kebenaran yang harus kita pahami. Yang pertama adalah, sempurna berarti dewasa dalam kasih seperti Bapa. Sempurna berarti dewasa dalam kasih seperti Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan Matius 5 ayat 48 yang tadi saya bacakan, mungkin sekali banyak orang mengira bahwa kata sempurna itu berarti tidak pernah berbuat salah. Artinya tidak pernah berbuat dosa sekecil apapun. Jika itu maksudnya, maka tidak ada seorang pun sebenarnya dapat memenuhi standar kekudusan Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Namun untuk memahami maksud Tuhan Yesus, kita perlu melihat konteksnya. Nah, sebelum ayat 48, Yesus berbicara tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ia pun kemudian menunjuk kepada Bapa yang telah menerbitkan, kepada Bapa yang tetap menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang baik maupun orang yang jahat, di mana kasih Bapa adalah kasih yang tidak pandang bulu. Karena itulah ketika Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga,
Ia tidak sedang menuntut kesempurnaan tanpa cacat. Kata Yunani dari kata sempurna yang dipakai teleos, itu artinya dewasa atau matang. Jadi sebenarnya kesempurnaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kedewasaan kasih yang semakin menyerupai Bapa di surga, yang semakin menyerupai kasih Bapa. Tentu Bapak Ibu Saudara, kedewasaan kasih itu tidak terlihat, tidak teruji ketika kita mengasihi orang yang baik yang mengasihi kita. Justru kedewasaan kasih itu hanya akan terlihat, hanya akan teruji ketika kita mengampuni orang yang melukai kita, mendoakan orang yang memusuhi kita, dan tetap berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pohon yang berbuah justru sering dilempar batu. Namun pohon itu tidak pernah membalas kembali dengan melempar batu. Tetapi ia tetap menghasilkan buah bagi sesiapapun yang datang kepadanya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang dewasa di dalam kasih, ketika mereka disakiti, ketika mereka difitnah, dijahati, bahkan dikecewakan, ia tidak membalas. Sebaliknya, ia belajar untuk mengampuni dan mengasihi mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog yang bernama Thomas Merton, di dalam buku Life and Holiness, beliau mengatakan, kesempurnaan Kristen bukanlah kesempurnaan sebuah mesin yang berjalan tanpa kesalahan, tetapi kesempurnaan Kristen adalah kedewasaan kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ukuran kesempurnaan Kristen bukanlah berbicara seberapa sedikit kesalahan kita, seberapa kecil, seberapa sedikit dosa kita, melainkan seberapa besar kasih Kristus nyata di dalam hidup kita. Mungkin kita akan bertanya, mengapa kasih? Karena orang yang sungguh mengasihi tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, tidak akan berzina, tidak akan merugikan ataupun melakukan kejahatan kepada sesamanya. Semua perintah itu dirangkum dalam satu kalimat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kasih sejati akan mendorong kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Demikian juga, semakin seseorang mengasihi Tuhan, maka semakin rindu, semakin taat ia kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka pertanyaannya pada pagi hari ini bukanlah, apakah saya sudah sempurna tanpa kesalahan? Melainkan apakah kasih saya semakin menyerupai kasih Bapa di surga? Apakah saya semakin mudah mengampuni orang-orang yang menjahati saya? Apakah saya semakin mudah mengasihi musuh saya? Apakah saya semakin rindu mentaati perintah Tuhan? Sebab Bapak Ibu Saudara, hidup yang sempurna menurut Tuhan Yesus adalah hidup yang semakin dewasa di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, jika kesempurnaan berarti dewasa di dalam kasih, lalu menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita dapat bertumbuh menuju kedewasaan itu? Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan tinggal di dalam Kristus. Inilah kebenaran yang kedua, bahwa kedewasaan kasih itu bertumbuh saat kita tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara,
Setelah mendengar poin pertama, mungkin ada di antara kita akan berpikir, mana mungkin saya bisa hidup mengasihi seperti itu? Mana mungkin saya bisa memiliki kedewasaan kasih yang seperti itu? Karena saya masih muda, sekali kecewa. Saya orangnya mudah marah. Bahkan saya ini orangnya adalah orang yang sulit mengampuni. Benar, Bapak Ibu Saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Bahkan mustahil kita bisa mencapai satu standar kasih yang Tuhan kehendaki. Tetapi Bapak Ibu Saudara, disinilah letak indahnya kekristenan. Tuhan tidak hanya memberi perintah, tetapi Ia juga memberi kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Coba kita perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, yaitu orang percaya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa ranting-ranting tidak menghasilkan buah dengan berusaha lebih keras, bukan. Ranting hanya perlu tetap melekat pada pokoknya. Selama ranting itu melekat, maka kehidupan dari pokok akan mengalir ke dalamnya dan membawanya untuk terus bertumbuh sampai ia menghasilkan buah. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tinggal melekat di dalam Kristus berarti kita hidup dalam persekutuan yang terus menerus dengannya, baik melalui doa, renungan firman, ketaatan, bahkan di dalam persekutuan dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti selang taman yang tidak dapat menghasilkan air sendiri, air di dalam selang hanya akan mengalir ketika selang itu terhubung dengan sumber air, ketika ia terhubung dengan keran. Demikian pula kita, ketika kita melekat tinggal di dalam Kristus, hadirat-Nya akan mengalir di dalam diri kita, memberi pertumbuhan sampai kita menghasilkan buah di dalam hidup kita. Demikian juga sebaliknya, ketika kita menjauh dari Tuhan, maka percayalah, hidup rohani kita akan menjadi kering dan kita akan mudah jatuh ke dalam kelelahan, kekecewaan, bahkan dosa. Bapak Ibu, seorang teolog yang bernama Andrew Murray, di dalam buku Abide in Christ, beliau mengatakan, tinggal di dalam Kristus bukanlah pekerjaan yang harus kita lakukan untuk Allah, melainkan keadaan di mana kita membiarkan Kristus melakukan pekerjaannya di dalam kita. Amin. Dan pekerjaan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Roh Kudus yang utus tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kuduslah yang akan memimpin, mengubahkan, dan memampukan setiap orang percaya untuk boleh bertumbuh dan mengalami kedewasaan kasih sampai berbuah. Sekali lagi, ketika kita tinggal di dalam Kristus, Roh Kudus akan bekerja memberi pertumbuhan sampai kita menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Kita tahu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Dan menariknya, buah pertama, yang pertama yang disebutkan oleh Paulus adalah kasih. Inilah kasih yang Yesus maksudkan di dalam Matius 5 ketika ia memanggil setiap orang percaya untuk mengasihi, bahkan mendoakan bagi musuh-musuh mereka, orang-orang yang begitu sulit untuk dikasihi. Tentunya bukan lagi dengan kasih manusia yang terbatas, tetapi
melainkan dengan kasih Kristus yang bekerja di dalam diri orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, kita mungkin masih gagal dan jatuh. Namun selama kita tetap melekat kepada Kristus, selama kita tetap tinggal di dalam Kristus, tetap bersekutu intim terus-menerus di dalamnya, Ia akan terus membentuk kita menjadi semakin dewasa, bahkan semakin serupa dengannya. Karena itu pertanyaannya sekali lagi bukanlah apakah saya sudah sempurna tanpa kesalahan, apakah saya sudah sempurna tanpa dosa, melainkan pertanyaannya seharusnya, apakah saya sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus setiap hari? Sebab hidup yang sempurna bukanlah hidup tanpa kegagalan, melainkan hidup yang terus melekat erat kepada sang pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan dan mencapai kedewasaan kasih, dan kasih itu boleh dinyatakan melalui hidup kita. Amin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu kabar baik, bahwa di balik ketidakberdayaan kita untuk mencapai kedewasaan kasih dengan kekuatan kita, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang tinggal diam. Ia datang ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, dan bangkit untuk memberi hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa kita semua yang percaya bukan hanya diselamatkan, tetapi juga diterima sebagai anak-anak-Nya. Dan melalui Roh Kudus yang diutus-Nya, Tuhan akan terus membentuk kita menjadi semakin sempurna, semakin dewasa di dalam kasih, ketika kita tetap tinggal di dalam-Nya. Karena itu, kehidupan Kristen sekali lagi bukanlah usaha untuk mencapai sempurna agar diterima Allah, melainkan adalah satu proses bertumbuh di dalam Kristus, karena kita telah terlebih dahulu diterima oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya banyak di antara kita tentu tidak asing lagi dengan sebuah lagu pujian yang berjudul Amazing Grace atau Ajaib Besar Anugerah, yang ditulis oleh seorang yang bernama John Newton. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum mengenal Kristus, Newton ada seorang kapten kapal perdagangan Buddha yang mana hidupnya kejam, dan ia juga ada pribadi yang sangat jauh dari Tuhan. Namun setelah ia mengalami kasih karunia Tuhan,

Bapak ibu saudara, perubahan yang luar biasa itu terjadi sekali lagi bukan karena Newton berusaha dengan kekuatannya sendiri, melainkan karena kekuatan daripada Tuhan yang memberi ia pertumbuhan, yang memberi ia kedewasaan kasih, sehingga ia berbuah di dalam kasih. Sebab setelah ia bertobat, ia terus tinggal dan melekat kepada Kristus. Bapak ibu saudara, pagi hari ini mari kita bersama-sama pulang dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan tidak sedang menuntut kita menjadi manusia yang tidak pernah gagal. Hidup yang sempurna di mata Tuhan adalah hidup yang semakin dewasa di dalam kasih seperti Bapa, dan terus melekat kepada Kristus, sang pokok anggur yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan, apakah kasih saya sudah semakin menyerupai kasih Bapa di surga? Dan apakah saya masih tetap terus tinggal melekat kepadamu, kepada Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, sekali lagi kami ucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang selalu menjadi pelita setiap langkah kaki kami dan terang di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Engkau Allah yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau merindukan kami itu sempurna, sebab Engkau adalah Bapa yang sempurna. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau bukan Allah yang menuntut kami hidup tanpa kesalahan, tetapi Engkau memanggil kami agar kami terus bertumbuh mencapai satu kedewasaan kasih. Karena kasih adalah penggenapan segala hukum. Karena kasih terhadap Engkau, kasih terhadap sesama merupakan hukum daripada segala sesuatunya. Bapa, sekali lagi juga Engkau yang mengingatkan kami, kami hanya bisa mencapai kedewasaan itu jikalau kami tetap melekat tinggal di dalam Engkau, tetap bersekutu intim dengan Engkau setiap saat, setiap hari, baik melalui doa, baik melalui renungan firman, maupun juga ketaatan, ikut persekutuan, dan juga melayani. Terima kasih Bapa, hamba telah berhenti berkata-kata. Biarlah Engkau yang boleh terus membawa setiap daripada kami bertumbuh semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kehendak-Mu, menjadi pribadi yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Sekarang saya akan membaca SMS untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk. Kita akan bersama-sama mendoakan bersama. Sini ada pokok doa untuk hal kesehatan. Sini ada Ibu Meliana di Batu Jajar, pergumulan kesembuhan kakinya. Untuk anak Revalina dalam studi dan pekerjaan suami. Ada Ibu Ella di Cipadung, pergumulan untuk kiranya boleh mendoakan Bapak Salim yang sakit diabetes dan pengobatan lanjutannya. Untuk kesehatan Ibu

Popon, pekerjaan suami dan keponakannya Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan, untuk anak Feby dalam studi dan kesehatan keluarga. Di sini juga ada Bapak Matius di Holis bergumulkan pengobatan gejala katarak, sakit otot dan kesehatan di sepanjang tahun 2020. Mari kiranya kita boleh sama-sama mendoakan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, selamat pagi sekali lagi Bapa kami datang ke hadapan Engkau, karena Engkaulah kota benteng kami, Engkau tempat kami bersandar, dan kami percaya bahwa Engkaulah dokter agung bagi kami semua, khususnya untuk saudara-saudari kami yang di sini yang sedang bergumul akan masalah kesehatan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di sini juga ada Ibu Meliana, ada Ibu Ella, ada Bapak Matius, Bapak Krisine. Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu apa yang sedang mereka gumulkan, secara khusus untuk masalah kesehatan, baik untuk pribadi mereka maupun untuk anggota keluarga mereka dan kerabat mereka. Bapa, kami mohon di dalam anugerah dan belas kasihan serta kemurahan-Mu, kiranya untuk Engkau yang boleh memberkati mereka dengan kekuatan, bahkan dengan kesabaran di tengah-tengah pergumulan daripada kelemahan tubuh yang mereka alami. Demikian juga Bapa, kami mohon biarlah kiranya Engkau yang memberi yang terbaik sehingga mereka boleh mengalami kemajuan daripada pemulihan mereka setahap demi setahap. Biarlah kiranya baik obat-obatan yang mereka konsumsi, baik untuk tenaga medis, baik dokter maupun juga tenaga medis yang melayani mereka, Engkau juga memberi yang terbaik dengan dokter yang melayani dengan kasih dan sepenuh hati dan juga memberi yang pelayanan yang terbaik. Kami juga mohon biarlah kiranya apapun yang mereka butuhkan yang mendukung kesehatan mereka, termasuk juga biaya yang dibutuhkan, Engkau Allah yang menyediakan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh terus menyertai dan memberikan pemulihan demi pemulihan. Biarlah kiranya pemulihan itu boleh memuliakan nama-Mu. Kembali juga kami juga mendoakan untuk beberapa dari saudara-saudari kita yang bergumul akan pekerjaan maupun juga untuk studi anak-anak mereka, dan juga untuk yang bergumul akan ekonomi, Engkau juga yang memberkati, membukakan jalan yang Bapa. Biarlah kiranya sekali lagi di dalam anugerah Engkau, Engkau yang terus menyertai dan Engkau terus yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bapa, sekali lagi kami percaya di dalam Engkau bahwa Engkau Bapa yang berkata kepada kami semua, jikalau burung-burung di udara Engkau pelihara, terlebih-lebih untuk anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara kami beserta seluruh pergumulan mereka mengenai kesehatan dan juga ekonomi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakan kembali untuk pokok doa yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, ya khususnya juga ekonomi. Di sini ada saudari Seren dan Selin bergumul akan pekerjaan dan studi, begitu juga pasangan hidup. Ada saudari Susan yang bergumul akan pekerjaan dan pasangan hidup. Demikian juga ada Maureen, Keisha dan juga Abed, Alex yang semua juga bergumul akan pekerjaan dan juga pasangan hidup. Mari saya mengajak kita sama-sama bergumul untuk saudara kita sekalian yang mungkin juga tidak disebut namanya, kita sama-sama juga mendoakan. Bapa di surga, kembali kami bersuruh kepada Engkau, Allah yang berjanji akan selalu menyendengkan telinganya. Bapa, kami datang ke hadapan Engkau dengan segala pergumulan daripada saudara-saudari kami. Kau tahu pada masa sekarang ini gejolak dan juga perekonomian di dunia juga sedang tidak baik-baik saja.
begitu sulit, begitu susah untuk bisa mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari. Begitu juga bagi saudara kami yang sedang menggeluti usaha, hari-hari tidak seperti dulunya. Tetapi Bapa, ketika kami berdoa kepada Engkau, karena kami percaya Engkau Allah yang pasti bertindak ketika kami berdoa di dalam iman kepada Engkau. Dan Engkau Allah yang mengatakan kepada kami, doa orang benar adalah doa yang berkuasa. Demikian kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berkumur, baik di pekerjaan, studi maupun ekonomi mereka, termasuk juga pasangan hidup. Untuk Sharon, Celine, Susan, Maureen, Keisha, Angelina, untuk Abed, Alex, dan mungkin juga ada saudara kami yang tidak disebut namanya yang juga mengalami pergumulan sama. Bapa, biarlah kiranya sekali lagi di dalam pemeliharaan Engkau, Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang menjadi pengharapan yang tidak pernah menjadi sia-sia. Karena Engkau Allah yang mengatakan kepada kami bahwa Engkau tahu rancangan akan kami semua di dalam Engkau, sehingga Engkau ialah Allah yang akan menopang, memberi kekuatan, dan sehingga masa depan kami, masa depan saudara-saudari kami, khususnya yang sedang bergumul akan pekerjaan dan juga pasangan hidup yang disebut namanya tadi, Bapa, Engkau yang memegang kendali, Engkau juga yang Allah yang akan menyertai, Kau yang akan memberkati, Kau juga Allah yang akan terus memelihara mereka di dalam situasi kondisi demikian. Karena kami percaya sama seperti Yusuf dan keluarganya, di tengah-tengah kelaparan Engkau Allah yang juga sanggup memberkati mereka dengan kelimpahan, yang memelihara mereka tanpa kekurangan. Bapa, sekali lagi kami mohon Engkau yang membukakan jalan, memberkati untuk masalah ekonomi daripada saudara-saudari kami, dan terlebih juga untuk pasangan hidup. Biarlah kiranya di dalam kasih dan kemurahan-Mu, Kau berkati dan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu, bahkan pasangan hidup yang boleh mengasihi mereka, yang boleh setia sampai maut memisahkan mereka. Biarlah kiranya semua berkat itu kembali memuliakan nama-Mu. Kami ingat semua itu dari-Mu, oleh-Mu, dan kembali hanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup, kami serahkan segala sesuatunya. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk pokok doa yang terakhir untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun hari ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Joan Kesuma, untuk Bapak Nayadi, biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya untuk mendoakan Ibu dan Bapak, ya, dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, sekali lagi kami juga hadir ke hadapan Engkau mengucap syukur, terima kasih. Hari ini kami boleh mengingat, kami boleh bersama-sama mengucapkan, bahkan mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun, mana ada Ibu Joan Kesuma yang ada di Terusan Pastor, ada Bapak Nayadi di Cimahi Utara. Bapa, mungkin juga ada saudara-saudari kami yang lain yang juga berulang tahun hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Ada kasih-Mu yang boleh menopang, yang boleh menyertai mereka. Karena ketika kami boleh mengingat pun, ketika kami boleh mengucapkan, bahkan ada orang-orang di sekitar mereka yang turut merayakan dan bahkan mendoakan mereka di hari ulang tahun. Itu bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya semua itu karena seizin Engkau ada di dalam rencana-Mu, di dalam kasih-Mu yang sempurna. Oleh sebab itu Bapa, izinkan kami berdoa di dalam satu hati, satu iman, satu roh kepada Engkau. Berkatilah
saudara-saudari kami ini yang berulang tahun beserta keluarga mereka. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, Bapa. Biarlah kiranya di dalam anugerah Engkau, Engkau limpahkan umur panjang kepada mereka, dan kiranya juga damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Engkau melingkupi saudara-saudari kami yang berulang tahun dan juga keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Berkati segala usaha, segala pekerjaan, bahkan mungkin keluarga mereka, baik anak cucu yang ada yang sedang studi, Engkau berkati. Biarlah kiranya sekali lagi mereka boleh menikmati, mereka boleh menjalani, melewati masa-masa indah ini dengan rasa syukur bahwa semua itu boleh ada, semua itu boleh terjadi, semua itu boleh dinikmati karena anugerah, karena kasih-Mu semata. Bapa, terima kasih. Biarlah segala sesuatunya boleh terjadi seturut kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung kidam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Sumarsono mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.